0: Kita dan ketidakkemungkinan teman berdua dari The Rain ya teman berdua. Jadi ya ini lagu cukup bagus banget teman berdua ya. Apalagi di puterin pagi-pagi kayak gini ya, supaya kita juga ngerasa apa ya, kayak walaupun sebenarnya memang ya ada sesuatu ketidakmungkinan itu gitu ya, tapi kayak ya harus dilewati, harus dilampaui lah gitu ya. Ya harus kayak gitu teman berdua. Jadi kita punya afirmasi positif gitu ya, walaupun ada ketidakmungkinan tapi gak ada yang gak mungkin gitu teman berdua. Gimana tuh, hayo. Ya maksudnya ya walaupun ada ketidakmungkinan itu, tapi kita coba pecahkan dulu gitu. Kalau kita gak gerak sama sekali, gak action sama sekali gitu ya, ya kita gak bakalan tahu hasilnya seperti apa. Sama seperti yang akhir-akhir ini beredar di media sosial nih teman berdua. Ada beberapa bocil-bocil ya yang cukup luar biasa, yang katanya mereka terinspirasi dari kakak-kakaknya gitu ya. Kakak-kakaknya gimana? Maksudnya ada konten kreator yang mereka juga berempat apa berlima ya gitu ya, ya Pandawara lah gitu. Nah jadi bukan konten joget-joget tahun pro 2. Ada 4 bocah ini pilih bersihkan sekolah, bersihkan sekolah sampai bersihkan selokan tahun pro 2 hingga dijuluki Pandawara cilik tahun pro 2. Nah ini maksud chef tadi, mereka terinspirasi dari abang-abangannya gitu, Pandawara gitu ya tahun pro 2. Nah ini kan satu hal yang positif gitu tahun pro 2, walaupun mereka mungkin belum tahu ada ketidakmungkinan untuk merubah orang-orang yang tidak mau berubah gitu teman berdua ya. Tapi nggak apa-apa sebenarnya, nggak ada yang nggak mungkin deh gitu ya, nggak ada yang nggak mungkin adik-adik gitu ya. Tetap semangat konten terus, tetap semangat menjadi inspirasi banyak orang ya kayak gitu ya. Ya jangan pernah berhenti bermimpi juga ya, karena kalian masih muda banget gitu ya, masih panjang banget lah perjalanannya gitu. Nah di tengah maraknya konten media sosial yang identik dengan hiburan dan tren sesaat gitu ya teman pro 2, ada 4 orang bocil atau anak asal Purwakarta, Jawa Barat gitu teman pro 2, justru menghadirkan tontonan yang mengundang rasa bangga. Mereka memilih menghabiskan waktu bukan dengan membuat konten joget atau tantangan viral lainnya ya, melainkan turun langsung membersihkan selokan yang dipenuhi sampah teman pro 2. Aksi keempat bocah tersebut sontak mencuri perhatian warganet. So banyak yang menjuluki mereka sebagai Pandawara cilik teman pro 2, lantaran semangat dan cara mereka bekerja mengingatkan publik pada Pandawara Group teman pro 2. So komunitas anak muda yang dikenal konsisten membersihkan sungai, pantai hingga kawasan yang dipenuhi sampah di berbagai daerah di Indonesia ya. Video mereka pertama kali diunggah mulai melalui akun TikTok nih teman pro 2 ya. Dalam tayangan itu terlihat keempat anak bekerja sama mengangkat tumpukan sampah dari saluran air yang sebelumnya dipenuhi limbah rumah tangga. Bahkan mereka berusaha meniru gaya pengambilan gambar khas Pandawara Group ya, mulai dari proses sebelum pembersihan hingga memperlihatkan kondisi lokasi setelah bersih tahun nomor 2.
1: Langkah pernah beriringan sebelum terpisahkan jauh.
0: Nah ini cukup menarik teman pro 2, karena sebenarnya kepedulian itu tidak mengenal usia ya. Apa yang dilakukan 4 bocah ini tuh mungkin terlihat cukup sederhana, tetapi di balik aksi kecil itu ya tersimpan pesan besar bahwa kepedulian terhadap lingkungan gak harus menunggu dewasa atau memiliki organisasi besar teman pro 2 ya. Mereka membuktikan bahwa perubahan bisa dimulai dari lingkungan terdekat, bahkan dari sebuah selokan di depan rumah kamu nih teman pro 2 ya. Menariknya lagi, aksi mereka juga menunjukkan adanya perkembangan. Pada video awal mereka tampak membersihkan selokan tanpa menggunakan alat pelindung. Namun dalam unggahan berikutnya, keempat anak ini tuh udah memakai sarung tangan saat mengangkat sampah. Nah, jadi perubahan kecil tersebut memperlihatkan bahwa mereka nggak hanya meniru aksi membersihkan lingkungan, tapi juga mulai memahami pentingnya menjaga keselamatan diri saat beraktivitas teman pro 2 gitu ya. Meski demikian ya, penggunaan sarung tangan aja belum tentu cukup gitu ya. Sampah di saluran air itu berpotensi mengandung benda tajam, limbah rumah tangga ya, hingga bakteri dan dapat membahayakan kesehatan. Karena itu pendampingan orang dewasa tetap menjadi hal yang sangat diperlukan apabila aksi positif ini terus dilakukan gitu teman-teman.

Nah, teman produa ya, fenomena ini ya menunjukkan bahwa pengaruh media sosial itu nggak selalu membawa dampak negatif ya. Di sisi lain, konten yang inspiratif justru mampu memicu lahirnya gerakan serupa dari berbagai daerah, teman produa. Ya, Pandawara Group sendiri telah menjelma menjadi salah satu ikon gerakan peduli lingkungan di Indonesia tercinta ini, teman produa ya. Berawal dari sekelompok anak muda asal Bandung yang rutin membersihkan sungai dan kawasan yang penuh sampah, mereka kini dikenal hingga mancanegara ya. Konsistensi mereka bahkan mendapat apresiasi langsung dari Presiden Prabowo ya. Yang mendorong kelompok tersebut agar terus melanjutkan aksi nyata menjaga lingkungan tersebut gitu ya. Pandawara juga memperoleh pengakuan internasional melalui dua rekor Genuis Record tahun 2 atas aksi bersih-bersih lingkungan yang melibatkan ribuan peserta ya. Di berbagai kesempatan Pandawara Group juga aktif berkolaborasi dengan pemerintah daerah, perusahaan, komunitas hingga masyarakat dalam berbagai kegiatan bakti lingkungan. So, keberhasilan mereka menunjukkan bahwa media sosial bukan hanya tempat mencari popularitas, tetapi juga menjadi sarana menggerakkan perubahan sosial tahun 2002. Ya, kini inspirasi tersebut mulai menular kepada generasi yang jauh lebih muda nih gitu. Jadi ada penerusnya ya Pandawara Group gitu. Nah, cukup menarik tahun Pro 2 ya, karena memang kayaknya menjadi satu buah hal yang menarik dan juga cukup keren gitu ya. Kenapa Chef bilang gitu tahun Pro 2? Karena mungkin budaya ini yang harus kita tumbuhkan di adik-adik kita kelak gitu tahun Pro 2 ya. Supaya mereka ngerasa keren ngebersihin lingkungan, menjaga lingkungan gitu ya. Terus juga gak buang sampah sembarangan tahun Pro 2. Itu menjadi hal yang apa ya, merasa bangga dengan hal itu, merasa keren dengan hal itu harus ditumbuhkan gitu ya. Bukan hanya di diri kita tapi juga di ya generasi penerus kita nantinya gitu tahun Pro 2. Jadi itu semakin lama semakin meningkat. Jadi ya seperti biasanya juga gitu tahun Pro 2 ya, kita mulai dari diri kita sendiri dulu ya. Terus mungkin nanti ke anak kita, adik kita dan segala macamnya ya gitu ya. Mereka juga nanti bakal turun temurun dan akhirnya bisa membaik dan meluas lah hal-hal yang seperti itu tahun Pro 2 ya. Jadi ini cukup luar biasa sebenarnya ya. Ibaratnya punya new generation lah ya untuk Pandawara Group sendiri gitu ya. Ini terbukti ya seperti yang udah Chef bilang tadi, terbukti bahwasanya media sosial itu sebenarnya punya loh dampak positifnya. Nah, salah satunya itu ini gitu tahun Pro 2 ya. Sebenarnya perubahan besar itu enggak selalu berawal dari langkah yang apa ya, bahkan langkah yang kecil pun juga bisa gitu. Persoalan sampah ini masih menjadi tantangan besar lah di Indonesia ya. Saluran air yang tersumbat misalnya, terus juga sampah sering menjadi penyebab banjir pada saat musim hujan ya. Ini sekaligus memicu munculnya berbagai penyakit akibat lingkungan yang gak sehat tahun kedua. Sayangnya masih banyak masyarakat yang menganggap menjaga kebersihan lingkungan itu sepenuhnya itu merupakan tanggung jawab petugas kebersihan atau pemerintah gitu. Padahal itu kewajiban bersama ya tahun kedua. Padahal ya perubahan akan jauh lebih baik atau lebih cepat ya, apalagi kita ngomongin pengen cepat, lebih cepat terjadi gitu ya. Itu harus dari setiap individu lah memiliki rasa memiliki terhadap lingkungan di sekitarnya gitu teman Pro 2 ya. Apa yang dilakukan Pak Bocah asal Purwakarta ini menjadi contoh sederhana mengenai bagaimana sih aksi kecil dapat memberi dampak besar gitu ya. Jadi gak hanya membuat selokan menjadi bersih tetapi juga menginspirasi ribuan orang yang menyaksikan video mereka di media sosial gitu. Bahkan gak sedikit warga atau warganet yang berharap semakin banyak anak-anak lain mengikuti langkah serupa di lingkungan masing-masing teman Pro 2 ya. Semangat adik-adik, terus tetap menjaga lingkungan ya. Kita juga lebih-lebih gede atau yang udah lebih dewasa-dewasa ini jangan ketinggalan juga dong. Maksudnya ya jangan lah masa mereka aja gitu, kita juga harus menjaga dong gitu. Minimal jangan buang sampah sembarangan gitu teman-teman. Itu udah cukup membantu loh gitu ya.

Nah, by the way, teman Pro 2 ya, apresiasi aja tuh nggak cukup ya. Semangat yang dimiliki Pandawara Cilik ini patut diapresiasi memang ya. Namun, dukungan nyata akan jauh lebih berarti dibandingkan sekedar pujian di media sosial gitu ya. Perlengkapan keselamatan seperti sepatu boot, basker, penjepit sampah ya misalnya. Terus juga rompi gitu ya, sampai sarung tangan yang layak akan membuat aktivitas mereka jauh lebih aman. So, pendampingan dari orang tua, sekolah, komunitas, maupun pemerintah setempat juga penting agar kegiatan tersebut berlangsung sesuai prosedur keselamatan. Di sisi lain, aksi bersih-bersih lingkungan ini seharusnya nggak berhenti pada kegiatan memungut sampah aja ya. Edukasi mengenai pemeliharaan sampah, pengurangan penggunaan plastik ya, terus juga sampai kebiasaan membuang sampah pada tempatnya juga perlu terus ditanamkan sejak usia dini. Nah, seperti yang udah kita bahas tadi gitu kan, nomor 2. Dengan begitu, anak-anak tidak hanya menjadi pemungut sampah, tapi juga agen perubahan yang mampu mengajak masyarakat menjaga lingkungan kita bersama. Gitu, nomor 2. Ya, teman Pro 2, di era ketika konten viral seringkali lahir dari sensasi ya, aksi 4 bocah asal Purwakarta ini menghadirkan angin segar. Mereka menunjukkan bahwa menjadi inspiratif gak selalu membutuhkan panggung besar ataupun peralatan yang mahal, teman Pro 2 ya. Cukup dengan kemauan, terus juga ada kepedulian dan keberanian memulai dari lingkungan sekitar. Mereka berhasil menyampaikan pesan yang jauh lebih bermakna lah gitu, teman Pro 2 ya. Mungkin mereka memang belum sebesar Pandawara Group, namun jika semakin banyak anak-anak tumbuh dengan semangat yang sama, bukan tidak mungkin Indonesia akan memiliki lebih banyak Pandawara di masa depannya gitu, teman Pro 2 ya. Sebab menjaga bumi sejatinya bukan pekerjaan segelintir orang saja, teman Pro 2 ya, melainkan tanggung jawab kita bersama. Dan terkadang perubahan besar itu justru lahir dari tangan-tangan kecil yang berani memulai. Gitu deh, teman Pro 2.

So ya teman nomor 2, mulai dari sekarang kita harus sudah aware dengan hal-hal yang kayak gini gitu ya. Seminimal-minimal mungkin gitu ya, buanglah sampah pada tempatnya gitu. Jangan lagi nyampah kamu ya. Apalagi bawa sampah sembarangan teman nomor 2. Mulai dari diri sendiri dulu gitu ya. Mulai dari hal-hal kecil dulu teman nomor 2. Ya by the way, jangan kemana-mana teman nomor 2, tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Pawe, teman terbaik kamu.

Pro 2, welcome back. Masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxmawe pastinya ya, teman Pro 2. Dan Syaf mau ngucapin semangat buat kamu semua, teman Pro 2 yang mungkin mau beraktivitas di hari ini, teman Pro 2 ya. Kebetulan tadi dari yang sedikit berawan kayaknya rada-rada mendung, dan alhamdulillah sekarang kayaknya udah kelihatan matahari, teman Pro 2 ya. Ini buat kita jadi semakin semangat gitu ya, karena menandakan bahwasanya hari ini akan cerah gitu, teman Pro 2 ya. Karena juga sinar matahari sudah menembus jendela studio ya. Chef bisa merasakan dan bisa melihat gitu ya. Wow, udah mulai silau-silau gimana gitu ya. By the way, teman Pro 2, kalian kalau ke kampus naik apa sih gitu ya, atau ke kantor naik apa sih, naik motor atau naik gimana gitu ya, atau mungkin nebeng bareng teman atau gimana. Nah, by the way, teman Pro 2, ada satu budaya yang udah sedikit tergerus lah di kota Luxmawe kalau saya lihat ya. Dulu itu banyak banget angkot, atau kita nyebutnya di sini labi-labi ya, teman Pro 2 ya. Chef keingat dulu masa-masa Chef masih sekolah, itu kayaknya rame banget yang naik labi-labi, teman Pro 2, hampir semuanya gitu kayaknya ya. Dari Chef kelas berapa ya? Kelas 3 SD. Dari kelas 3 SD Chef udah mulai naik labi-labi sendiri, teman Pro 2 gitu. Dan kayaknya dulu semua teman-teman Chef juga naik labi-labi gitu, teman Pro 2, naik si angkot ini gitu loh. Nah, ini kan salah satu transportasi umum juga, teman Pro 2 ya. Cuman sekarang kayaknya udah pada naik motor semua sendiri gitu ya. Kayaknya SMP udah pada bawa motor sih. Adik-adik kita sekarang kayak gitu. Mungkin kalau kita dulu masih ya sampai SMA kita juga masih kuliah, bahkan kita masih naik labi-labi, teman Pro 2 ya. By the way, teman Pro 2, naik transportasi umum ini tuh langkah sederhana loh yang bikin kota kita bisa jadi lebih nyaman gitu, teman Pro 2. Wah, kok bisa gitu sih ya. Sekarang kita coba kulik-kulik, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, kemacetan ya, polusi udara, sampai hingga tingginya penggunaan kendaraan pribadi ya, ini masih menjadi tantangan yang dihadapi banyak kota di Indonesia ya. Di tengah kondisi tersebut, transportasi umum ini kembali menjadi topik yang terus didorong sebagai solusi mobilitas yang lebih ramah lingkungan sekaligus efisien, teman Pro 2.

Dan tahun 2022. Jadi semangat inilah yang diangkat dalam agenda bertajuk pilihan bijak ini tahun 2022 ya, naik transportasi umum ya. Sebuah kegiatan yang bisa dibilang mengajak masyarakat untuk semakin mengenal pentingnya transportasi hijau gitu ya, atau transportasi umum gitu ya. Jadi kayak transportasi hijau dan mobilitas yang berkelanjutan. Berdasarkan poster kegiatan acara ini ya, ini mengusung tema transportasi hijau dan mobilitas yang berkelanjutan. So, ajakan ini untuk beralih menggunakan transportasi umum sebenarnya bukan hanya soal mengurangi kemacetan tahun 2022 ya. Lebih dari itu, langkah sederhana ini juga memberikan dampak positif bagi lingkungan. Semakin banyak masyarakat yang memilih bus, kereta atau ya lain-lainnya lah, transportasi massa lainnya, semakin sedikit pula emisi karbon yang dihasilkan dari kendaraan pribadi tahun 2022. Nah, selain menjadi ramah lingkungan, transportasi umum juga menawarkan berbagai keuntungan dari sisi ekonomi. Pengguna nggak perlu memikirkan biaya bahan bakar, parkir, terus juga maupun perawatan kendaraan yang semakin hari semakin mahal aja gitu ya tahun 2022. So, jadi dalam jangka panjang, kebiasaan menggunakan transportasi umum ini bisa menjadi cara efektif lah untuk menghemat pengeluaran ya sehari-hari gitu tahun 2022. Nggak hanya itu, penggunaan transportasi publik juga perlahan mulai berubah dari sekedar kebutuhan gitu ya, menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat urban ya. Berbagai fasilitas yang semakin modern, terus juga sistem pembayaran digital hingga interaksi hingga integrasi ya tahun 2022 ya, antar moda membuat pengalaman bepergian menjauh lebih praktis dibandingkan beberapa tahun lalu gitu tahun 2022. Nah, melalui kegiatan ini masyarakat diharapkan gak hanya mendapatkan informasi mengenai pentingnya mobilitas berkelanjutan tahun 2022, tapi juga terdorong untuk mulai menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengubah kebiasaan memang gak mudah, namun perubahan besar selalu mulai dari langkah yang kecil yang dilakukan secara konsisten tahun 2022 gitu tahun 2022 ya. Mungkin ini juga kedepannya semoga Luxmawe nanti semakin terhubung satu sama lain gitu ya, dari daerah satu ke daerah lainnya gitu tahun 2022 ya. Jadi mungkin ya, siapa tahu mungkin bakalan ada Trans Luxmawe gitu atau trans ya, kayak Trans Jakarta lah kita bilangnya tahun 2022. Jadi ini kayak bisa ya, kita mau kemana aja bisa gitu ya. Misalnya kita mau ke Pantai Ujung Blang gitu, siapa tahu nanti udah datang kendaraan umumnya gitu tahun 2022 ya. Semoga aja di kemudian hari gitu. Ini juga membuat kita ngerasa kayak ya diperhatikan gitu tahun 2022 ya. Jadi kayak lebih baik lah gitu tahun 2022. Terus juga kayak biar nggak macet-macet banget gitu ya. Memang di Luxmawe sendiri nggak macet sih tahun 2022, cuman ya ini kan mencegah gitu ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati gitu ya tahun 2022 ya. Jangan tunggu udah membludak terus macet baru deh gitu ya, nggak gitu tahun 2022 ya. Semoga aja kedepannya menjadi lebih baik gitu tahun 2022. Kita doakan sama-sama ya tahun 2022. Nah, jadi harapannya tahun 2022 kegiatan seperti ini tuh mampu menjaga lebih banyak masyarakat dan menginspirasi perubahan kebiasaan gitu tahun 2022 ya. Terutama di kalangan generasi muda sendiri gitu. Karena masa depan transportasi bukan hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur aja, tetapi juga oleh kesadaran setiap individu dalam memilih cara bepergian yang lebih bijak tahun 2022 gitu. Pada akhirnya, memilih transportasi umum bukan lagi sekedar soal berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain tahun 2022. Lebih dari itu ya, pilihan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk menghadirkan kota yang lebih nyaman, udara yang lebih bersih, dan kualitas hidup yang lebih baik bagi semuanya tahun 2022 gitu deh. For just a chance to win your heart. Nah, kenapa tadi saya mulai dengan nostalgia gitu ya. Kenapa nostalgia? Karena kayaknya dulu juga banyak kendaraan umum tahun 2022, walaupun mungkin nggak ke semua tempat gitu ya, tapi minimal di jalan-jalan besarnya atau di jalan-jalan umumnya ya, ini ada kendaraan umum gitu kan. Jadi kita berpergian mau kemana-mana juga pakai kendaraan umum gitu tahun 2022. Kayaknya seru deh kalau misalnya Luxmawe bakalan punya Trans Luxmawe ya. punya apa ya, transportasi umum tersendiri gitu ya. Kayaknya keren deh ya, yang bisa menghubungkan kota Luxmawe sepenuhnya gitu tahun 2022. Ini kayaknya
luar biasa sih ya. Terus juga bisa membuka lapangan pekerjaan juga kan bagi banyak orang gitu teman Pro 2. Kayaknya semoga lah kita doakan yang terbaik untuk kota kita tercinta, Kota Lukismawe, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua. Pastinya tetap menghadirkan info-info menarik untuk kamu, dan juga pastinya muterin lagu-lagu kesayangan kamu dong. Ya, tetap di RRI Pro 2 Lukismawe, teman terbaik kamu.

0: Taman Pro 2. Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe. Teman terbaik kamu.
1: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Di Sepada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle,

0: Selamat pagi teman Produa. Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
0: Kreativitas.
1: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
0: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Prodo FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi.

0: kalian yang malu.
1: Iya, yeah, masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux, mau teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan masih bareng dengan Chef juga pastinya, teman Pro 2. Tadi kita udah ngebahas soal transportasi umum, teman Pro 2 ya. Gimana sih sebenarnya transportasi umum ini cukup apa ya? Cukup punya banyak manfaat lah gitu ya. Selain hanya bukan hanya menghindarkan kita dari kemacetan aja gitu ya. Jadi kayak banyak juga hal-hal lain kayak gitu. Jadi kayak lebih ramah lingkungan juga, nggak banyak emisi karbon dari kendaraan-kendaraan pribadi kita gitu, teman-teman Pro 2. Jadi cukup banyak lah ya, maksudnya hal-hal positif ya dibalik kita membudayakan naik transportasi umum gitu, teman-teman Pro 2 ya. Dan video teman Pro 2 ya, kenapa sih sebenarnya transportasi umum itu adalah jawaban buat bumi kita, teman Pro 2 ya. Bicara soal suhu udara yang makin hari makin terasa seperti simulasi padang pasir ya, teman Pro 2 ya. Kita sebenarnya sedang berhadapan langsung dengan dampak nyata dari perubahan iklim ya, di kelas kita mungkin atau di kantor kita mungkin gitu ya. Sering banget gitu ngerasain kayak wah udaranya panas banget gitu ya. Walaupun ya memang di setiap ruangan kayaknya ada air conditioner gitu, teman-teman Pro 2. Cuman ya misalnya kita habis aja dari luar gitu ya, kayak ke bawah banget panasnya gitu, teman-teman Pro 2 ya. Ya kayak gitulah akhir-akhir ini, teman-teman Pro 2 ya. Ya jadi mau gimana lagi, teman-teman Pro 2 ya. Dulu kita juga sering banget belajar ya, ya disuapi lah teori-teori soal pembangunan berkelanjutan gitu ya, atau krisis ekologi. Tapi sadar gak sih kalau gaya hidup kita sehari-hari, terutama cara kita berangkat kerja, berangkat ngampus, berangkat nongkrong ya, itu punya andil besar dalam menentukan masa depan lingkungan hidup, teman Pro 2. Nah disinilah peran penting dari transportasi umum ya, atau transmum ya, transum gitu ya, yang sering kali masih dipandang sebelah mata lah oleh banyak anak muda. Padahal hubungan antara transportasi umum dan pelestarian lingkungan itu ibarat ya mata kuliah prasyarat gitu ya. Nggak bisa dipisahkan gitu ya. Jadi kayak ada kaitannya lah gitu, teman-teman Pro 2 ya. Buat kamu yang masih sering kemana-mana bawa kendaraan pribadi gitu ya misalnya. Ayo coba kita beralih lah gitu ke transportasi umum. Kenapa gitu, teman Pro 2 ya. Ya kan balik lagi tadi, kenapa sih transportasi umum itu adalah jawaban buat bumi kita sendiri gitu, teman Pro 2 ya. Yang pertama, ini bisa menekan jejak karbon secara drastis. Setiap kali kita memutar kunci kontak motor atau mobil pribadi kita ya, kita sedang menyumbang emisi gas buang berupa karbon dioksida ke udara. Bayangkan ada ribuan mahasiswa, ada ribuan orang kantor ya. Ya, dan sebagian besar dari mereka itu membawa kendaraan masing-masing ya. Beberapa banyak polusi yang menumpuk di langit kota kita setiap harinya, teman Pro 2. Coba bandingkan dengan transportasi massal seperti KRL, MRT, LRT ya, atau bus Transjakarta ya. Siapa tahu kedepannya ada Trans Loksumawe. Ya, ini satu rangkaian KRL yang bisa mengangkut ratusan hingga ribuan orang sekaligus dalam satu waktu gitu ya. Jadi jika dibagi per kapita, jejak karbon yang dihasilkan oleh penumpang transportasi umum jauh lebih rendah dibandingkan pengendara kendaraan pribadi, teman Pro 2. Dengan beralih ke transportasi umum ya, kita secara efektif mengurangi volume gas rumah kaca yang memicu pemanasan global, teman Pro 2. Jadi kayak gitulah kira-kira. Nah yang kedua, teman Pro 2, ini bisa mengatasi darurat kualitas udara, teman Pro 2 ya. Sebagai orang yang cukup aktif gitu ya, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya, misalnya kamu mahasiswa gitu dan segala macam aja gitu ya. Nah jadi ini termasuk pihak yang paling sering lah terpapar udara luar gitu ya. Kalian pasti sering mengecek indeks kualitas udara ya, yang belakangan ini kayaknya warnanya lebih sering merah bahkan ungu gitu ya. Kalian sering gak sih ngecek-ngecek, coba dibuka gitu, di googling, di searching gitu, teman Pro 2 ya. Polusi udara dari asap kendaraan bermotor itu mengandung partikulat halus yang sangat berbahaya bagi paru-paru kamu, teman Pro 2 ya. Memilih naik transportasi umum berarti kita memangkas jumlah mesin pembakaran yang beroperasi di jalan raya nih, teman Pro 2 ya. Semakin banyak orang yang memadati bus atau kereta, semakin sedikit kendaraan pribadi yang memuntahkan asap beracun tahun 2022. Ini adalah kontribusi nyata agar langit kota kita bisa kembali sedikit membiru tahun 2022, dan napas kita gak terasa sesak menunggu ojek misalnya, menunggu transportasi umum dan segala macamnya lah ya. Di depan kampus kamu enggak, di depan kampus kamu misalnya, depan kantor kamu, kamu enggak bakalan ngerasa sesak lagi gitu tahun 2022. Jadi pada intinya ya inilah kualitas udara ini penting banget tahun 2022. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ya kamu bayangkan aja ya, misalnya kita naik angkot gitu, berapa banyak orang yang bisa naik angkot gitu tahun 2022 kan. Jadi kayak ya mengurangi juga lah ya. Kamu bayangin aja misalnya kamu di sekolah, di kampus ya, di kantor, semuanya bawa kendaraan pribadi gitu tahun 2022. Jadi kayak wow juga kan gitu kan. Berapa puluh orang di kantor kamu semuanya naik kendaraan pribadi gitu. Gimana tuh ya? Maksudnya ya seperti yang saya bilang tadi, ini menjadi penyumbang karbon tadi gitu ya. Untuk udara kita, walaupun ya kalau kita lihat di Lux Malaya masih fine-fine aja sih sebenarnya, kita nggak pernah ngerasa sesak juga ketika kita di luar gitu ya. Cuman kan ini mencegah lebih baik daripada mengobati, bener nggak sih teman produk? Ya teman produk, selanjutnya ada efisiensi ruang ya, mengurangi kemacetan teman produk. Nah ini adalah hitung-hitungan logika dasar aja yang paling sederhana ya. Satu unit bus ukuran besar gitu ya bisa menampung sekitar 60-80 orang. Oke, kalau kita bilang sekelas Lok Sumawe lah ya, mungkin satu angkot atau labi-labi itu bisa sampai 20 atau 10 lah minimal gitu ya. Ya let's say kita bilang 10 atau 15 lah teman pro 2 ya gitu ya. Ini kan udah cukup-cukup juga menjaga apa ya, menjaga udara gitu. Terus juga gak macet banget pasti kan. Sekarang kamu ngerasa gak sih di kota Lok Sumawe kayaknya kalau lampu merah udara-udara sedikit sesek gitu ya. Walaupun belum macet yang wacan-macet banget gitu tahun 2022 ya, cuman ya mau gak mau lah gitu ya. Kayaknya kita harus udah beralih nih tahun 2022 ya. Kenapa sih transportasi umum di kota Lok Sumawe tiba-tiba menghilang gitu ya? Chef kayaknya dulu pernah ngerasain gitu ya, punya transportasi umum kota Lok Sumawe. Oke teman pro 2, jadi ya kemacetan itu bukan cuma bikin telat masuk kantor ya. Tapi juga biasanya itu sangat buruk buat lingkungan karena banyak banget kendaraan, terus juga berbahaya juga buat ini ya, buat keselamatan gitu teman pro 2, karena desak-desakan kan, terus juga buru-buruan ya. Ini gak baik teman pro 2 sebenarnya. Tapi ya udahlah gitu. Semoga semakin baik ke depannya gitu ya. Dan ini menunjukkan juga ketika transportasi umum ini udah hidup gitu ya. Ini bisa menunjukkan menuju kota yang ekologis ya, atau eco city teman pro 2 ya. Jadi kayak sebagian orang udah mulai peduli dengan hal-hal ini gitu. Ini kayak udah satu kemajuan yang cukup baik gitu ya. Ya kalau kamu-kamu manusia sampean, kalau kamu-kamu semua sebagai mahasiswa ya, apalagi sebagai agen perubahan, agen of change tahun 2022 ya, ya kalian kayaknya harus sudah mulai menanamkan inilah tahun 2022 ya. Tapi bukan cuma mahasiswa aja, semuanya tahun 2022 gitu ya. Kami-kami gitu ya. Semuanya lah, itu tanggung jawab kita bersama tahun 2022 ya. Jadi generasi muda ya, kita bakalan menjadi penyambung tongkat estafet ya dari kehidupan ini tahun 2022. Jadi kita udah mulai harus sadar dengan hal-hal seperti ini, harus udah mulai aware dengan hal-hal seperti ini tahun 2022 gitu. Jadi ya dukungan masif dari generasi kita akan mempercepat transisi kota-kota di Indonesia menuju konsep eco city, kota yang ramah lingkungan ya, memperbanyak jalur pedestrian ya, serta menomorsatukan transportasi publik lah kita bilangnya gitu ya, yang bertenaga listrik, yang juga mungkin jauh lebih bersih gitu teman berdua ya. Nggak mesti semuanya harus nggak mungkin harus berlistrik-listrik semua gitu ya. Yang penting ya coba mengurangi aja dulu gitu teman berdua. Jadi kayak ikut serta aja dulu gitu ya, mulai dari diri kamu, dari individu kamu tahun 2022. Nah gitu dia, kenapa sih sebenarnya tadi berkaitan dengan yang di awal Chef bilang, kenapa sih sebenarnya transportasi umum itu adalah jawaban buat bumi kita gitu. Kayak ternyata banyak banget gitu manfaatnya ya transportasi umum ini. Jadi kalian jangan ragu-ragu dan jangan takut-takut gitu ya. Kecuali memang ya kotanya belum tersambung sepenuhnya, terus juga transportasi umumnya belum yang gimana-gimana banget gitu nomor 2 ya. Ya gak apa-apa lah naik kendaraan pribadi. Tapi kita harus sudah mulai aware dengan hal-hal ini nomor 2 gitu loh maksud Syaf ya. Jadi ketika kita udah aware dengan hal-hal yang seperti ini tuh, kita bisa kayak wah menerapkan nih ke depannya. Siapa tahu punya ide-ide baik lagi ke depannya gitu kan. Terus juga ya menanamkan itu ke diri kita sendiri lah. Nah gitu nomor 2. So by the way teman Pro 2, nanti Syaf bakal balik lagi ya nemenin kamu. Syaf mau putarin satu buah lagu dulu dari Ariana Grande teman Pro 2 untuk kamu. Kamu pasti gak bakal ada sing dengan lagu ini ya. Kayaknya lagu ini banyak banget, lagi banyak banget diputar di mana-mana teman Pro 2 ya. So teman Pro 2 untuk nemenin aktivitas pagi kamu ya, Syaf putarin untuk kamu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe untuk kamu. Ariana Grande dengan Bye teman Pro 2.

Saya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lukis Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2. Welcome back di Ispada teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Ya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 sebenarnya ya di Ispada edisi kali ini tuh pembahasannya cukup menarik teman Pro 2 ya. Kenapa saya bilang menarik teman Pro 2 ya? Ini menjadi salah satu apa ya kita bilangnya ya. Kita cukup sering mendengar tema ini teman Pro 2 ya. Kita juga cukup familiar dengan hal ini ya. Jadi teman Pro 2 kalau kita mendengar kata korupsi ya, mungkin langsung terbayang di benak kita tuh adalah ya koper berisi uang, amplop tebal gitu ya, atau transaksi rahasia di sebuah ruangan tertutup misalnya gitu ya. Gambaran seperti itu tuh memang banyak kita lihat dalam film teman Pro 2 atau pemberitaan beberapa tahun yang lalu lah. Ya sampai sekarang juga masih ya, enggak beberapa tahun yang lalu ya. Namun sekarang pertanyaannya, apakah praktik korupsi ini bisa dilakukan dengan cara yang sama? Ya jawabannya tentu tidak teman Pro 2. Ya kita hidup di era digital ya. Semua ya hampir semua aktivitas sudah berbasis teknologi sekarang. Jadi kita juga membayar belanja menggunakan QRIS teman Pro 2 ya. Misalnya juga transfer uang melalui mobile banking, banyak lagi lah hal-hal yang kayak gitu teman Pro 2 ya, semua sudah digitalisasi ya. Mengurus administrasi secara online juga

atau Omro 2 ya. Bahkan pengadaan barang dan jasa pemerintah juga menggunakan sistem elektronik tahun 2002 ya. Dunia udah mulai berubah dan ya sayangnya nih tahun 2002 ya. Cara melakukan korupsi pun ikut berubah gitu. Ya namun di sisi lain teknologi juga bisa menjadi senjata baru lah untuk membongkar praktik korupsi tahun 2002 ya. Jadi muncul pertanyaan besar nih, sebenarnya era digital ini menguntungkan siapa? Apakah lebih menguntungkan pelaku korupsi atau justru mempermudah aparat penegak hukum untuk menegakkan kejahatan tersebut tahun 2002 ya. Jadi tema kita hari ini tuh soal korupsi di era digital tahun 2002 ya, makin sulit atau makin mudah terungkap tahun 2002. Menurut kamu gimana? Nah ya tahun 2002 ya, sebenarnya korupsi itu gak pernah berubah ya, cuman mungkin caranya aja yang berubah gitu ya. Ya kalau kita pahami lebih dalam, sebenarnya korupsi itu bukan soal uang tunai atau transfer bank ya. Intinya adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Jadi meskipun sekarang semuanya udah digital, esensi korupsi itu tetap sama aja tahun 2002 ya. Misalnya ada seorang pejabat yang memiliki kewenangan, terus juga menentukan pemenangan tender proyek misalnya. Nah itu termasuk korupsi juga tahun 2002 gitu ya. Ya korupsi dari segi apa ya, segi memanfaatkan kewenangan dia gitu kan. Nah jadi dahulu mungkin kalau kita dulu-dulu gitu ya, mungkin ya menerima uang gitu dalam bentuk tunai dan segala macamnya lah kayak gitu ya, itu korupsi ya. Sekarang bisa aja uang itu ditransfer melalui beberapa rekening menggunakan perusahaan orang lain misalnya sebagai perantara ya. Bahkan dalam beberapa kasus menggunakan aset digital agar lebih sulit dilacak tahun 2002 ya. Artinya digitalisasi tidak menghilangkan korupsi itu tahun 2002. Iya, cuman mengubah metodenya aja gitu ya, yang digunakan oleh pelaku gitu. Jadi sama seperti pencuri yang dulu mungkin membobol rumah dengan linggis, sekarang bisa dengan membobol rekening misalnya gitu ya, menggunakan teknologi ya. Nah kejahatannya tetap sama ya, mungkin alatnya aja yang udah berkembang, terus juga cara-caranya yang berkembang tahun 2002 gitu ya. Nah ini menarik tahun 2002 kalau kita ngomongin, kayaknya banyak orang yang menganggap teknologi itu bisa mengurangi korupsi tahun 2002 ya. Salah satu alasan pemerintah terus melakukan digitalisasi pelayanan publik adalah karena sistem digital dianggap lebih transparan gitu ya. Misalnya dulu kalau seseorang mau ngurus izin ya, ya kita harus bertemu langsung dengan petugas gitu ya. Terus juga di situ biasanya sering muncul peluang terjadinya pungutan liar, suap dan segala macamnya gitu tahun 2002. Nah sekarang banyak pelayanan yang udah dilakukan secara daring gitu ya, misalnya nomor antrian otomatis, pembayaran dilakukan melalui akun bank langsung gitu tahun 2002 ya. Nah dokumen-dokumen yang diunggah juga secara elektronik, secara teori ya, kontak langsung antara masyarakat dan petugas menjadi lebih sedikit. Artinya peluang terjadinya suap juga ikut berkurang gitu tahun 2002 ya. Begitu pula dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah ya. Dulu proses lelang itu sering dilakukan secara manual ya, jadi lebih mudah dimainkan gitu ya. Sekarang sebagian besar udah menggunakan sistem elektronik. Sebuah peserta bisa lihat informasi yang sama, jadwal yang sama gitu ya, dokumen yang sama. Nah hal ini tuh jauh lebih transparan lah dibandingkan sistem yang lama gitu. Namun pertanyaannya, apakah sistem yang udah digital ini berarti pasti bebas korupsi atau belum tentu? Ini tahun 2002. Nah, tahun 2002. Jadi disinilah kita perlu memahami satu hal penting ya. Memang sebenarnya ya teknologi itu bisa canggih, tapi manusianya tuh belum tentu jujur tahun 2002 ya. Let's say misalnya tahun 2002 ya, let's say komputer itu nggak pernah korupsi ya. Apalagi sih, aplikasi itu nggak pernah menerima suap ya. Yang bisa melakukan korupsi itu ya tetap manusianya tahun 2002. Jadi kalau misalnya ada seseorang gitu yang mengelola sistem memiliki niat buruk, maka teknologi secanggih apapun tetap bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Misalnya data harga barang sengaja diubah sebelum dimasukkan ke sistem, atau spesifikasi proyek dibuat sedemikian rupa sehingga
hanya satu perusahaan tertentu yang memenuhi syarat misalnya gitu. Nah, di atas kertas prosesnya terlihat sah karena semua dilakukan melalui komputer, tetapi sebenarnya udah ada rekayasa di awalnya gitu tahun berdua ya, sejak awal udah ada rekayasa. Nah, inilah yang sering disebut sebagai korupsi yang lebih modern tahun berdua ya. Jadi nggak lagi dilakukan secara terang-terangan, melainkan melalui manipulasi data, pengaturan sistem, atau penyalahgunaan akses terhadap teknologi tahun berdua. Nah, memang sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan judul kita ya tahun berdua atau tema kita, sebenarnya korupsi di era digital ini makin sulit atau makin mudah terungkap? Makin mudah terungkap juga sebenarnya iya tahun berdua, cuman potensinya juga untuk melakukan korupsi itu secara diam-diam, secara tidak tahu dan mengubah data dan segala macamnya, teman-teman, itu juga cukup besar, teman-teman, gitu ya. Karena memang ya tergantung si manusianya nih, gitu ya, niatnya dulu sebenarnya, gitu, teman-teman, ya. Nah, jadi itulah kenapa maksudnya teknologi itu bisa aja canggih terus, teman-teman, gitu ya, tetap bisa menjadi maksudnya ya teknologi itu mau secanggih apapun gitu ya, tetap harus juga sumber daya manusianya yang diperhatikan gitu tahun berdua ya. Jadi manusianya belum tentu jujur ya, sama aja gitu. Nah, justru digitalisasi ini membuat pelaku lebih mudah dilacak sebenarnya tahun berdua ya. Meskipun demikian, di era digital ini sebenarnya memberikan keuntungan yang cukup besar lah bagi penegak hukum. Mengapa? Karena hampir semua aktivitas digital itu meninggalkan jejak biasanya tahun berdua. Coba kita bayangkan ketika kita menggunakan ATM atau mobile banking tahun berdua ya. Setiap transaksi pasti tercatat ya. Terus jam berapa kita lakuin ya. Di rekening mana, menuju rekening siapa ya. Bahkan lokasi transaksi pun sering kali bisa diketahui teman-teman berdua ya. Begitu juga ketika seorang mengirim email misalnya atau mengakses sebuah sistem, semua memiliki rekam jejak yang ya bisa disebut digital footprint teman-teman berdua ya. Berbeda dengan uang tunai yang bisa berpindah tanpa catatan gitu ya. Tapi transaksi digital jauh lebih sulit dihapus sepenuhnya karena ada histori-histori yang tertinggal gitu tahun berdua ya. Oleh karena itu, dalam banyak kasus korupsi saat ini, penyelidik nggak hanya mengandalkan saksi, mereka juga memanfaatkan data transaksi keuangan, terus juga percakapan elektronik, rekaman CCTV ya, terus juga data-data dokumen digital misalnya gitu untuk menyusun rangkaian bukti tahun berdua. Dengan kata lain, kalau dulu pelaku korupsi mungkin merasa aman karena nggak ada yang lihat, sekarang hampir setiap aktivitas tuh meninggalkan jejak elektronik gitu, dan apa-apapun juga udah digitalisasi kan tahun berdua. Nah, sebenarnya ada baik dan buruknya tetap tahun berdua gitu ya. Ada positif dan negatifnya tahun berdua ya. Balik lagi mungkin kembali ke sumber daya manusianya tahun berdua. Nah, justru sebenarnya ini menarik banget tahun berdua. Chef cukup tertarik dengan ini karena sebenarnya bisa membuat pelaku itu lebih mudah dilacak tahun berdua, karena apa-apa juga udah digitalisasi sekarang gitu kan. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau manusianya tuh punya kemampuan ya. Bisa aja dia menyewa orang-orang yang orang-orang tertentu yang apa ya kita bilangnya, mungkin ya memang yang berwenang untuk data-data digitalisasi ini gitu tahun berdua, misalnya rekaman CCTV dan segala macamnya tahun berdua ya. Nah, itu balik lagi lah ke sumber daya manusianya gitu tahun berdua. Nah, jadi sebenarnya udah cukup mudah gitu ya tahun berdua kalau memang mau mengungkap gitu kasus korupsi. Dan ya so-so lah dibilang kalau gitu tahun berdua, 50-50 tahun berdua ya. Saya berharapnya sih 80-20 atau mungkin 100 gitu. Jadi supaya nggak ada lagi gitu korupsi tahun berdua ya, itu kan harapan kita semua tahun berdua gitu. Jadi kayak sebenarnya makin sulit atau makin mudah terungkap sih, makin sulit juga ya, makin mudah terungkap juga ya, tapi juga ada hal-hal yang kayak bisa dimanipulasi gitu tahun berdua, nggak menutup kemungkinan gitu ya. Jadi setiap hal itu pasti ada kekurangannya gitu tahun berdua. Nah, justru digitalisasi ini pelaku dengan lebih mudah dilacak seperti yang udah kita bahas tadi tahun berdua. Nah, gimana kalau kita ngebahas soal AI nih tahun berdua ya. Belakangan ini kita sering mendengar istilah AI ya. Jadi banyak orang tuh kayak bertanya-tanya sebenarnya apakah bisa AI ini memberantas korupsi gitu tahun berdua ya, atau mungkin
mengurangi lah ya. Jawabannya ya ini kan bukan penegak hukum, bukan hakim juga gitu ya. Tapi bisa aja dia menjadi alat untuk membantu misalnya kayak gitu, mencari data-data, bukti-bukti, tetap aja bisa teman pro 2 ya. Nah jadi kayak AI juga bisa membantu menemukan pola-pola yang mencurigakan, misalnya pasti bisa gitu. Misalnya ada seseorang pegawai dengan gaji belasan juta rupiah ya, tetapi dalam beberapa bulan memiliki transaksi hingga miliaran rupiah ya. Sistem berbasis AI mungkin dapat mendeteksi ketidakwajaran ini gitu loh tahun pro 2. Ini enggak menutup kemungkinan kalau kedepannya bakalan berkembang lagi gitu ya. Begitu juga misalnya ada proyek misalnya gitu, AI dapat membandingkan harga barang di berbagai daerah lebih cepat kan gitu, data-datanya terakumulasi lebih cepat gitu tahun pro 2 ya. Kalau ada satu instansi membeli komputer dengan harga 2 kali lipat dari harga pasar misalnya, ya sistem bisa langsung memberikan tanda peringatan atau seperti apa gitu ya. Nah justru dari situ auditor dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut nantinya gitu tahun pro 2. Nah ini nih yang paling menarik perhatian juga tahun pro 2 ya, atau menjadi pembahasan kita selama inilah gitu ya. Kenapa sih korupsi itu tetap sulit dihilangkan tahun pro 2 ya. Nah kalau teknologi mungkin udah semakin canggih ya, mengapa kita masih sering mendengar berita tentang ya orang-orang yang korupsi lah di luar sana teman pro 2? Jawabannya sederhana, masalah terbesar bukan terletak pada teknologinya, tetapi pada moral dan integritas manusianya teman pro 2 ya. Jadi teknologi hanya menyediakan sistem, yang menjalankan sistem adalah manusia teman pro 2. Kalau manusianya jujur, teknologi menjadi alat transparansi ya. Tetapi kalau manusianya ingin menyalahgunakan kewenangan, teknologi justru bisa dimanfaatkan untuk menyembunyikan kejahatan dengan cara yang lebih rumit lagi bahkan gitu tahun pro 2. Nah makanya tadi saya bilang so-so kan. Jadi kayak sebenarnya dengan semua kemudahan yang ada, kayaknya bisa mudah banget terungkap gitu ya. Bisa juga kayak membuat orang di awal-awal mungkin dia punya niat korupsi, let's say kayak gitu ya. Terus karena dia tahu udah digitalisasi dan segitu gampangnya untuk ditemukan, ya dia jadi berpikir dua kali gitu kan, gak berani. Tapi masih ada kemungkinan kayak, wah kalau dia pintar, kalau dia bisa ketemu dengan orang-orang yang memang jago di bidang itu, dan ya dia bisa nyemunjiin dengan lebih rumit lagi tahun pro 2 sebenarnya. Nah jadi makanya so-so tahun pro 2 di era sekarang ini ya. Karena itulah pemberantasan korupsi itu gak cukup hanya membangun aplikasi atau membuat sistem digital aja. Nah yang jauh lebih penting adalah membangun budaya anti korupsi ini tahun pro 2, memperkuat pengawasan serta memastikan penegakan hukum berjalan secara adil tanpa pandang bulu. Nah ini juga penting tahun pro 2, penegakan hukum secara pandang bulu ini penting banget tahun pro 2, karena supaya yang lain juga nggak menggampangkan lah, nggak menyepelekan kayak gitu. Kalau satu udah dihukum dengan berat dan setimpal gitu ya, dengan membuat dia sejera-jeranya kayak gitu si pelaku korupsi ini, kayaknya orang lain juga bakalan mikir dua kali untuk bakalan korupsi gitu tahun pro 2 ya. Karena kalau ketangkep atau karena kalau misalnya ketahuan, ya bakalan sama nasibnya kayak gitu tahun pro 2, atau mungkin bisa jadi lebih parah. Nah jadi ini yang paling penting juga sih tahun pro 2 ya. Bukan hanya sumber daya manusianya aja yang dibenerin gitu ya, yang ditanamin soal anti korupsi ini, penegakan hukumnya juga harus sesuai sih kalau menurut chef gitu tahun pro 2. Nah tahun pro 2, jadi kalau kita ngelihat lagi, balik lagi lah ke tema di pagi ini gitu ya, soal korupsi di era digital ini, makin sulit atau makin mudah terungkap, mungkin jawabannya adalah dua-duanya ya. Nah jadi bagi pelaku, teknologi memang membuka cara-cara baru untuk melakukan penyimpangan ya. Tetapi bagi aparat penegak hukum, teknologi juga menyediakan alat-alat yang jauh lebih canggih untuk melacak, menganalisis ya, membuktikan data-data yang ada gitu ya. Jadi menentukan bukan yang menentukan tuh bukan teknologinya, melainkan bagaimana teknologi itu digunakan ya. Teknologi bisa menjadi tameng bagi pelaku sebenarnya, tapi juga bisa menjadi senjata untuk membongkar kejahatan tahun pro 2. Dan yang gak kalah penting, pemberantasan korupsi itu bukan hanya tugas aparat penegak hukum tahun pro 2 ya. Masyarakat juga memiliki peran besar dengan memanfaatkan teknologi secara bijak ya, berani melaporkan penyimpangan melalui saluran resmi, serta menanamkan nilai kejujuran sejak dini tahun pro 2 ya.
kita ikut membangun budaya anti korupsi juga lah gitu. Karena pada akhirnya secanggih apapun teknologi yang kita miliki, bangsa yang bersih hanya bisa terwujud jika orang-orang yang menjalankannya memiliki integritas, teman-teman berdua gitu. Nah, teman berdua, jadi ini menjadi tanggung jawab kita bersama juga, teman berdua gitu ya. Budayakan gitu ya, dari sejak dini, sejak mungkin ya mungkin kita punya adik, punya anak dan segala macamnya gitu, kayak kita tanamin aja di diri mereka supaya menjadi budaya dan diingat bagi mereka kayak gitu, kalau itu nggak baik, nggak bagus, dan ya bukan haknya lah tahun berdua kayak gitu ya pada intinya. Jadi sesuai lah, semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik gitu. Jangan soya teman pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya ya. Tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

0: Kan pasti terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Kita pasti pernah melihat polisi tidur yang banyak ditemukan di jalan. Namun, apakah kamu tahu asal-usul sejarah dari polisi tidur itu sendiri? Polisi tidur lebih dikenal sebagai speed bump. Di Britania Raya disebut sleeping policeman. Di Indonesia sendiri disebut speed trap. Polisi tidur dirancang oleh seorang fisikawan bernama Arthur Holikemper pada tahun 1906 di New Jersey. Bahan yang dibuat masih sangat sederhana. Dari batu ubin besar yang digunakan untuk menaikkan trotoar sejauh 5 inci. Dulu bentuknya mirip seperti polisi yang sedang tidur. Polisi tidur ini berguna untuk menghindari kecelakaan dan pertanda bagi para pengendara agar memperlambat laju kendaraan karena adanya objek yang harus diwaspadai. Makanya di Indonesia, polisi tidur banyak ditemukan di jalanan yang dekat dengan sekolahan, kantor, gang, atau pusat.

Tanpa disadari, manusia menghasilkan sampah plastik setiap hari. Mulai dari bangun di pagi hari sampai tertidur, manusia menggunakan plastik untuk memenuhi kebutuhannya. Plastik digunakan untuk kemasan makanan, minuman, kosmetik, perawatan tubuh, dan produk kebutuhan rumah tangga. Penggunaan plastik yang terus meningkat dari masa ke masa ini belakangan berdampak pada volume sampah plastik. Makin hari, volume sampah plastik ditemukan meningkat. Sampah plastik ini tersebar di berbagai lokasi, mulai dari tanah, sungai, dan lautan.

12 juta barel atau 8% dari konsumsi minyak dunia setiap tahun. Sementara rata-rata umur pakai hanya 20 menit saja. Setelah itu menjadi sampah dan hanya kurang dari 3% yang didaur ulang. Sisanya menjadi sampah yang perlu 1000 tahun untuk hancur secara alami. Selain itu, sampah plastik dapat menjadi ancaman terhadap upaya konservasi dan pariwisata. Karena sampah plastik adalah sampah yang paling dominan ditemukan di destinasi wisata Taman Nasional, baik di gunung maupun di laut, yang paling sulit terurai. Tidak ada istilah telat untuk melakukan suatu kebaikan.

planet air? Lapisan air yang menyelimuti bumi disebut hidrosfer. Lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya.

terunik di dunia. Tahukah kamu, negara yang paling sepi di dunia adalah Mongolia. Kepadatan penduduknya 1,7 jiwa tiap kilometer persegi. Nauru adalah negara tergemuk di dunia karena 95% penduduknya mengalami obesitas. Rusia merupakan negara penghasil oksigen terbesar di dunia karena 25% wilayahnya tertutup hutan. Di Singapura, setiap 6 rumah tangga terdapat 1 rumah tangga yang memiliki kekayaan 1 juta US dollar lebih. Kanada merupakan negara dengan tingkat pendidikan tertinggi di dunia karena hampir 50% penduduknya menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang S2. Amerika Serikat merupakan negara dengan populasi kunjungan ke bar terbesar di dunia. Dan di Jepang, lansia dengan usia di atas 100 tahun ada lebih dari 70 ribu jiwa.

Seiring kemajuan teknologi, pinjaman online turut hadir untuk memudahkan masalah keuangan bagi masyarakat. Untuk sebagian orang, pinjol memang berguna untuk membutuhkan dana dalam waktu cepat. Namun, kita juga harus berhati-hati terhadap bahaya pinjaman online itu sendiri. Pasalnya, meski bisa membantu dan menjadi solusi butuh dana dalam waktu yang singkat, namun jika tidak berhati-hati, pinjol bisa menjadi bumerang. Untuk itu, kamu wajib mewaspadai berbagai bahaya penggunaan pinjol. Yang pertama, waspada teror. Tidak sedikit kasus yang menyatakan bahwa masyarakat cukup tertekan dengan adanya teror dari pinjaman online ini. Bahkan beberapa di antaranya mengambil jalan nekat. Jangan salah, tidak hanya orang yang mengajukan pinjaman saja. Keluarga, rekan, dan relasi lainnya pun dapat terkena imbas teror tersebut. Kedua, data yang tersebar atau bocor. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pinjol ilegal dapat mengambil data kita sejak aplikasi tersebut diunduh. Nomor kontak orang-orang terdekat salah satunya. Selain teror yang mengganggu, tentu saja peminjam akan menanggung malu. Amit-amit dah. Selanjutnya nih, dengan meminjam dana pada pinjol ilegal, masa depan kita pun bisa terancam. Karena terdapat beberapa kasus yang menjadikan perusahaan atau tempat seseorang bekerja sebagai sasaran teror atau dijadikan jaminan atas hutang dari sepeminjam yang kemudian dapat berdampak buruk pada karir dirinya di masa yang akan datang. Selain itu, hubungan keluarga dan pertemanan pun dapat renggang. Karena hal ini bahkan tak jarang menimbulkan depresi. Nah, yang terakhir nih, denda dan bunga yang menumpuk. Seperti telah sempat disebutkan sebelumnya, pinjol ilegal biasanya mematok bunga yang sangat tinggi dan mencekik nasabahnya. Selain itu, jika kamu telat melakukan pembayaran, maka dendanya pun tak main-main. Nah lo, masih pengen ikutan pinjaman online?

Nauru adalah negara tergemuk di dunia karena 95% penduduknya mengalami obesitas. Ada cerita panjang mengapa penduduk Nauru, negara kepulauan yang berada di barat daya Samudra Pasifik ini, bisa menderita obesitas. Pada mulanya, masyarakat Nauru bermata pencaharian sebagai nelayan atau petani dengan penghasilan utamanya dari memancing ikan dan berkebun. Pada saat itu, makanan yang mereka konsumsi tergolong sehat seperti ikan, sayur, dan buah. Selain itu, pada era 80-an, negara itu menjadi salah satu penghasil fosfat terbesar. Keuntungan dari aktivitas pertambangan didistribusikan kepada penduduk dan pendapatan per kapita Nauru menjadi sangat tinggi. Sebagai konsekuensinya, masyarakat sampai tidak perlu bekerja, hanya makan tidur. Negara Nauru memandang proporsi tubuh yang besar sebagai lambang kemakmuran. Namun saat ini, penduduk Nauru perlahan berjuang untuk keluar dari kondisi obesitas. Otoritas kesehatan setempat mengajak penduduknya untuk berjalan sejauh 4,8 km dan olahraga secara rutin guna membuat masyarakatnya sehat.

Pocut Merah Intan merupakan putri keturunan bangsawan dari Kerajaan Kesultanan Aceh. Meski berasal dari keluarga bangsawan, namun seluruh hidupnya dihabiskan untuk berjuang melawan kolonial Belanda. Aksi heroik yang paling diingat dari Sri Kandi Aceh itu saat ia bertempur sendirian melawan serdadu Belanda. Rencong di tangan Pocut berhasil melukai 18 serdadu. Meski pada akhirnya ia takluk dalam perlawanan yang tidak seimbang itu. Karena aksi tersebut, Belanda menyebutnya wanita Heldhaftig atau wanita gagah berani. Tahun 1900, Pocut diasingkan ke Blora, Jawa Tengah dan meninggal serta dimakamkan di sana pada tahun 1937.

0: Kayaknya kurang nih. Tambah filter lagi deh. Wah, tapi kurang putih nih. Oke, dikit lagi. Hidungnya kurang mancung. Iya, ditarik dikit. Nah, kayak gini. Ah, biar glowing, pakai efek ini deh kayaknya. Terus pipinya harus lebih tirus. Bulu mata juga harus lebih tebal biar cantik. Dan yang paling penting, jangan sampai kelihatan gendut. Nah, ini baru sempurna. Cantik kan? Posting ah.
1: A few moments later.
0: Duh, tapi kayaknya foto ini terlalu aku edit deh. Apa aku hapus aja kali ya? Soalnya beda banget sama aslinya. Jadi malah gak percaya diri nih. Jangan terlalu bergantung sama filter. Cantik atau ganteng itu bukan dari editan, tapi rasa percaya diri. Mari terbiasa dengan yang sederhana aja di dunia maya, karena hidup kita sebenarnya adalah dunia nyata.

Lahan parkir selama ini menjadi satu prasarana yang disediakan untuk mendukung sistem transportasi. Namun, bagaimana kalau lahan parkir dapat menjadi penanda suatu kepribadian dari orang penggunanya? Karena tak bisa dipungkiri, cara parkir kendaraan tiap orang pasti beda kan? Yuk, cari tahu! Yang pertama, orang yang erat dengan kepribadian perfeksionis biasanya suka memilih tempat parkir yang terbaik, cocok, dan nyaman. Bahkan ada orang yang sampai rela berputar berkali-kali di lahan parkir demi menemukan tempat parkir yang nyaman dan sesuai keinginannya. Yang kedua, kamu pasti punya teman atau kerabat yang bawaan sifat sehari-harinya cenderung santai kan? Nah, tipe orang seperti ini nih biasanya juga ikutan santai ketika memarkirkan kendaraan mereka. Bahkan tipe orang yang seperti ini cenderung suka asal kalau parkir. Tak jarang pula sampai lupa di mana mereka memarkirkan kendaraannya. Selanjutnya yang ketiga, orang yang satu ini memang terdengar agak egois ya. Terasa seperti orang yang gak peduli dengan keadaan sekitar dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Biasanya si paling benar ini nih tidak pernah memikirkan kendaraan lain atau pengemudi yang ingin parkir. Gak jarang mereka malah balik marah ketika ditegur pengemudi lain dengan argumen pemungkas. Suka-suka aku lah, mobil kan mobil aku. Keempat, orang seperti ini biasanya paling disukai dan diapresiasi pengemudi lain. Ia yang selalu parkir dengan posisi mobil yang benar, rapi, tidak terlalu mepet kanan atau kiri. Mereka ini nih yang taat ketika parkir juga selalu mencatat atau memfoto lokasi parkir agar tidak lupa tempat menaruh mobilnya. Nah, dari keempat tipe cara parkir barusan, kamu masuk tipe yang mana nih? Awas, jangan salah parkir ya!

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: kamu nggak bisa baca tulisan dokter. Kenapa sih tulisan dokter sulit untuk dibaca? Ternyata karena ada banyak pasien selanjutnya. Selain itu, dokter sudah terbiasa menulis cepat sejak masa kuliah. Meskipun demikian, jika kamu pernah kesulitan membaca tulisan dokter, jangan ragu untuk meminta penjelasan lebih lanjut kepada dokter atau apoteker.
1: Kenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
2: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
3: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

95,2 Komodo Deluxe sebagai teman terbaik kamu. Untuk yang bersamanya di Smalling Informasi 10 lebih 30 menit tamu Paradia masih di Paradia Hitlist Indonesia. Sampai nanti di jam 11 siang. Dan teman-teman untuk hari ini sampai di jam 2 siang dengan serangkaian program-program pilihan lainnya ya. Nanti juga akan ada informasi-informasi tips yang akan kami hadirkan untuk teman Pradio semuanya. Masih terus sibuk dengan segala aktivitas, masih butuh konsentrasi yang tinggi di tengah cuaca yang masya Allah panas ya. Dan ini juga menjadi peringatan untuk kita semua, himbauan, pengingat kalau cuaca seperti ini nih udah banyak ya teman-teman yang di sekitar daerah ini udah pada mulai batuk pilek ya, ada yang udah mulai demam, teman Pradio. Ya, memang cuaca panas ini rentan sekali teman Pradio, apalagi kalau di tengah cuaca panas kita minumnya itu air es, makan makanan pedas, ya itu bentaran aja juga udah radang tenggorokan dan akhirnya gak enak badan, bisa jadi batuk, pilek, bahkan demam. Ya, jadi boleh sih ya, kalau yang panas-panas memang manusiawi sekali kalau kita pengen yang seger-seger. Tapi mungkin bisa dinetralisasikan dengan ya minum air hangat juga, tamu radio, atau minimal jangan habis

perubahan suhu yang terjadi tiba-tiba, akhirnya badan juga jadi nggak enak, teman Pradua, ya. Selamat siang semuanya. Pakai, nggak cuma pakai sunscreen deh kalau cuaca kayak gini nih ya. Baiknya pakai sunblock sekalian. Biar apa coba? Ya biar terlindunginya tuh benar-benar perlindungan yang cocok lah untuk kita yang ada di luar rumah, yang beraktivitas di luar ruangan, tetap melindungi kulit teman Pradua, ya. Pradua Laksmawi, teman terbaik kamu masih Pradua Headlines Indonesia sampai di jam 11 siang dan tetap di sini di Pradua Laksmawi, teman terbaik kamu.

95,2 Pro Deluxe sebagai teman terbaik kamu, teman Pro Deluxe. Ya, kalau kita ngomongin sunscreen nih, teman Pro Deluxe, memang banyak jenisnya. Ya, kali ini ada sunscreen yang memang benar-benar menjadi salah satu produk wajib skincare yang berfungsi untuk melindungi kulit wajah dari kerusakan akibat efek buruk paparan sinar matahari nih, teman Pro Deluxe. Ada beberapa jenis sunscreen yang populer di pasaran ya. Misalnya seperti chemical sunscreen, physical sunscreen, dan juga hybrid sunscreen. Apa sih itu semua? Ya, kali ini kita mau ngebahas tentang mengenai rekomendasi physical sunscreen. Nah, jadi physical sunscreen ini atau yang sering juga disebut dengan mineral sunscreen, ini merupakan jenis sunscreen yang menggunakan bahan berbeda dari chemical sunscreen untuk melindungi kulit dari sinar UVA dan juga UVB. Dan physical sunscreen ini umumnya disebut sebagai mineral sunscreen, dan lapisan pelindung mineral menyerap sinar UV dan juga menyebarkan memantulkan ya, serta memantulkan menjauh dari kulit. Dan bahan aktif utama dalam sunscreen ini adalah titanium dioxide, ada zinc oxide, dan juga keduanya, teman-teman berdua. Ada keuntungan menggunakan physical sunscreen, yakni melindungi kulit dari sinar UVA dan juga UVB, serta cenderung tidak menyebabkan iritasi pada kulit sensitif. Jadi kalian tim yang mana nih? Tim yang menggunakan sunscreen apa? Atau mungkin nggak tahu ya namanya sunscreen, ya pakai aja gitu Kak Dera. Ya terkadang kita gitu ya, kalau dibilang sunscreen ya udah, sunscreen ya sunscreen gitu, melindungi kulit gitu. Tapi sebenarnya mereka tuh punya banyak sekali fungsinya masing-masing, fungsi yang berbeda teman berdua. Apa sih bedanya physical, chemical, dan juga hybrid sunscreen? Jadi kalau physical sunscreen ini physical sunscreen ya, atau dikenal dengan mineral sunscreen, adalah jenis tabir surya yang bekerja seperti benteng atau tameng yang menghalangi sinar UV menembus ke dalam kulit kita. Terus kalau chemical sunscreen, ya ini bekerja di bawah permukaan kulit dengan menyerap sinar UV dan mengubahnya menjadi panas agar tidak masuk ke lapisan kulit yang lebih dalam. Kalau hybrid sunscreen, ini menjadi inovasi terbaru dan tengah naik daun nih sekarang ya dalam dunia skincare-an. Jadi sunscreen jenis ini merupakan gabungan dari physical dan juga chemical. Jadi hybrid ini bisa digunakan oleh pemilik kulit berjerawat dan juga kombinasi. Ya, kalau yang banyak sih sebenarnya yang kulitnya normal gitu ya, banyak itu menggunakan physical sunscreen sih teman-teman dua. Kecuali untuk kalian yang mungkin ada jerawatnya, ini pasti membutuhkan kekhususan dalam merawat kulit. Apalagi kalau ngomongin tentang sunscreen. Nah, sunscreen ini adalah bagian sunscreen yang wajib kita punya nih teman-teman dua. Apa sih sunscreen yang wajib kita punya? Yang pertama adalah si sunscreen ya, skincare yang wajib kita punya itu sunscreen, terus juga sabun wajah dan pelembab moisturizer. Itu yang tiga itu adalah skincare yang wajib kita miliki. Terus kak, kalau yang lain-lain tuh kayak apa sih namanya? serum. Nah, serum itu ternyata bukan skincare yang wajib kita punya. Ya, dia itu seperti tambahan pendukung yang tentu aja tetap ada manfaatnya untuk kulit teman-teman di bawah. Ya, jadi kalau kalian memang basicnya sunscreen ya, tadi itu dia ya, facial wash, sunscreen, dan juga moisturizer. Dan itu nggak harus mahal ya teman-teman dua. Kalau kita ngomongin sunscreen, ngomongin yang tadi-tadi tuh per skincare, itu nggak harus produk yang mahal. Dimana yang cocok aja nih sama wajah kita. Terkadang udah beli yang viral ya, harganya mahal pula. Harus ngikutin PO jauh-jauh hari gitu kan. Ternyata gitu barangnya nyampe malah nggak cocok buat beruntusan, kulitnya kusam kering, tiba pakai merek yang
bahkan orang tua kita dulu pakai, ibu kita pakai gitu ya, untuk kita gunakan malah cocok. Ya mungkin ya sunscreen di negara kita itu kan sudah disesuaikan dengan gimana cuaca kita gitu kan. Jadi kalau kita mau pakai skincare impor gitu ya, yang lagi keren tuh kan, kalau sekarang Korea, apa-apa Korea bagus sih, tapi belum tentu cocok untuk kita yang berada di tropis seperti ini teman berdua, karena kan masing-masing negara punya ininya sendiri ya, cuacanya sendiri, punya tipekal udaranya sendiri gitu kan. Jadi kalau Indonesia yang tropis, ya udah pakai aja dengan produk-produk Indonesia. Oke, di jam 11 sih kita masuk di Radio Hitlist Mancanegara, masih ada teman kalian sampai nanti di jam 2 siang untuk edisi hari ini.

0: Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali.
2: Terlalu indah semua yang ku alami.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Miss Rina Arija, Cinta Sia-Sia.
5: Kau yang ingin bersama.
0: Ati ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila.
6: Bila.
0: Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

RI dengan esensi buku Metropop Resign. Resign mengisahkan kisah seorang tokoh utama yang terjebak dalam rutinitas monoton pekerjaannya di sebuah perusahaan besar di ibu kota. Ia adalah contoh nyata dari generasi muda yang mungkin menghadapi tekanan dalam menjalani karir yang mereka ambil hanya karena tekanan sosial dan ekspektasi keluarga. Pekerjaannya membuatnya merasa terjebak, tidak berdaya, dan semakin meragukan apakah pekerjaan tersebut memberikan makna atau kebahagiaan dalam hidupnya. Namun semuanya berubah ketika ia bertemu dengan seorang karakter perempuan yang berbeda.

karakter ini menginspirasinya untuk mempertanyakan ulang prioritas apa dalam hidupnya dan merenungkan makna sejati dari pekerjaan dan kebahagiaan. Keduanya memulai perjalanan yang menarik untuk mengejar impian dan meraih kebahagiaan sejati. Buku yang ditulis oleh Almira Bastari ini menggambarkan konflik batin tokoh utama yang dihadapkan pada pilihan antara karir yang konvensional dan impian yang lebih autentik, mengilustrasikan bagaimana tekanan sosial dan ekspektasi dapat memengaruhi keputusan seseorang dalam menjalani hidupnya. Di tengah perjalanan ini, buku Resign membahas tema makna dalam pekerjaan dan hubungan antara karir serta kebahagiaan. Buku ini juga mengeksplorasi hubungan percintaan tokoh utama dengan karakter perempuan yang ia temui, membantu meruntuhkan dinding emosionalnya dan mengungkapkan potensi cinta sejati serta hubungan yang berarti. Ini menciptakan lapisan emosional yang dalam buku ini. Selain itu, Resign menghadirkan penggambaran perkotaan yang hidup dan dinamis. Pembaca akan merasa seperti mereka mengikuti karakter utama dalam menjelajahi kota dengan segala keragaman dan kompleksitasnya. Menciptakan latar belakang yang kuat untuk kisah ini dan menghadirkan nuansa modern perkotaan yang autentik. Melalui perjalanan karakter utama, pembaca diajak untuk merenungkan tentang arti sejati dari kebahagiaan dan bagaimana menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai dan impian pribadi. Buku ini memberikan pesan kuat tentang pentingnya mengejar apa yang benar-benar penting dalam hidup kita daripada hanya mengikuti alur yang sudah ada. Resign yang ditulis oleh Almira Bastari pada tahun 2018 ini bercerita yang memadukan elemen-elemen romantis, dramatis, dan motivasional tentang kisah pertumbuhan pribadi, penemuan makna, dan keberanian untuk mengambil langkah-langkah besar dalam hidup. Ini mengingatkan kita semua bahwa kita memiliki kendali atas arah hidup kita dan bahwa kita penting untuk mengejar apa yang membuat kita bahagia. Dalam akhirnya, Resign adalah sebuah karya sastra populer yang menggambarkan perjalanan pribadi yang menginspirasi. Buku ini mengajak pembaca dalam ruang merenung tentang tujuan hidup mereka, impian, dan kebahagiaan sejati. Judul buku dari Metropop Resign, penulis Almarita Bastari, tahun terbit 29 Januari 2018, RRI untuk

0: 95,2 Pro Deluxe punya teman terbaik kalau di Sponge with featuring Chenyeol ya, yeah. Stay with me. Kalau dengerin lagu ini tuh memang menjadi salah satu soundtrack dari drama Korea yang legendaris, hits banget sama Freddy W. Dan gak berasa drama ini Goblin ya, ya pernah nonton, pernah nonton. Di 2016 sama Freddy W. Ini berarti udah 10 tahun. Wow. Tapi lagunya masih enak didengar teman Freddy W. Ya. Yeah. Oke, okay, Freddy W Headless mentionnya gara untuk kalian di Stay With Me oleh Pans dari rilis nih pada 3 Desember. Lagi ini merupakan bagian dari soundtrack drama Goblin. Iya, ngomongin tentang para pemain drama tersebut juga nggak ada yang tua-tua, ini tamu Freddy W pada awet muda. Kayaknya waktunya nggak berjalan di mereka gitu ya. Ya gitu-gitu aja sih dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang kalau kita lihat para pemainnya juga kok kayaknya nggak berubah ya. Apa sih yang mereka lakukan biar awet muda? Nah itu yang mau Dara bahas di siang hari ini teman Freddy W ya. Ternyata ada loh beberapa cara yang membuat kita awet muda dengan mudah ya kalau kita mau ngelakuinnya, ya kan? Memang nggak sedikit sih banyak orang yang mencoba berbagai perawatan nih ya, yaitu khususnya perawatan kulit, bahkan ini mahal banget teman Freddy W. Ini dipilih sebagai salah satu cara biar terus awet muda nih, padahal hal tersebut bisa dilakukan dengan langkah-langkah sederhana yang juga bisa memberikan hasil yang baik untuk penampilan maupun kesehatan. Pada dasarnya penuaan ini merupakan proses yang alami ya, yang bisa terjadi sama semua orang, dan ini karena seiring bertambahnya usia, kulit juga kehilangan elastisitasnya, jadi terlihatlah tanda-tanda penuaan yang bermunculan. Misalnya seperti garis halus ya di bawah mata nih, di bawah, di samping hidung, garis senyum, terus juga ada sedikit keriput, hingga bercak atau flek pada kulit yang sudah mulai ada tanda-tanda penuaan teman Freddy W. Tapi walaupun seperti itu, ini kita menghadapi bagian dari proses ya alamiah ya. Ya salah satu berbagai cara banyak orang-orang lakukan biar terlihat awet muda. Ada cara yang mudah yang bisa kita lakukan teman Freddy W. Pertama memang gak bisa dibohongi ya, tetap menjalani pola hidup sehat. Coba deh kalian cek mungkin para public figure yang umurnya itu udah kepala 5 nih, udah 50 tahun gitu. Kebiasaan hidup mereka kayak apa sih? Apakah seperti anak muda zaman sekarang? Enggak, mereka tuh memang udah clean eating alias makan itu ya makan yang bersih-bersih aja. The real food ya, makanan yang benar-benar makanan, teman-teman berdua. Ya kalau sayuran ya sayuran gitu, bukan olahan. Kalau makan daging ya dalam bentuk daging dimasak atau itu di panggang atau di apa gitu ya. Kalau kita kan sekarang makan daging kan olahan ya, bakso itu kan makanan olahan tapi enak. Memang nggak bisa dibohongin sih teman Freddy W ya. Jadi menjalani hidup pola sehat ini, makan sehat ya, mulai dari kita makan buah-buahan ya. Dan ternyata buah-buahan yang bisa membuat kita awet muda itu adalah pepaya yang harganya murah meriah teman Freddy W. Terus ada alpukat juga dan delima, ada kacang-kacangan juga nih ya. Dan kalau kalian masak mau sehat itu menggunakan VCO atau virgin coconut oil alias minyak kelapa, minyak ya. Dan juga menggunakan minyak zaitun, itu minyak yang sehat. Terus sayuran, sayuran ini seperti brokoli, bayam, wortel ya. Ini memiliki kandungan-kandungan yang membuat kesehatan kulit itu terjaga teman Freddy W. Dan gak cuma mengandung banyak nutrisi ya, seperti serat, vitamin dan juga mineral. Berbagai makanan yang Dara sebutin tadi, ada buah, kacang-kacangan, terus ada minyak kelapa ya, minyak zaitun dan sayuran, ini merupakan makanan yang juga kaya antioksidan yang mampu menangkal efek radikal bebas ya, yang membuat penyebab munculnya tanda-tanda penuaan dini. Terus kalau makannya udah sehat, kita harus apa lagi nih? Olahraga. Alasannya sibuk, gak ada waktu dari Senin sampai dengan hari apa gitu ya. Kerja terus, pulangnya sore, gak punya waktu. Tiba weekend malah mager. Itu sih kebiasaan kita semua, teman pro 2 yang gak bisa kita pungkiri ya. Seperti itulah. Jadi seiring bertambahnya usia, memang kulit akan mulai mengendur ya, akibat kekurangan produksi kolagen dan juga massa otot. Dan olahraga secara rutin ini bisa membangun jaringan otot dan mencegah kulit menjadi kendur. Jadi olahraga juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh teman pro 2 ya. Dan harus juga rajin dan rutin membersihkan kulit wajah, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Nah, ini udah di jam segini udah berapa gelas nih air yang kalian masukkan ke dalam tubuh, teman-teman berdua? Terus membatasi konsumsi makanan siap saji yang enak-enak itu. Ya, menghindari paparan sinar matahari berlebih dan juga polusi. Jadi kalau siang kayak gini lagi ada di luar ruangan ya kan, terpapar langsung tuh sama sinar matahari, dihindari. Caranya gimana? Ya pakai sarung tangan, pakai helm ya, terus kulit kita juga dikasih sunscreen dan sunblock, teman pro 2. Ya pokoknya gimana caranya? Wah, ya tetap kepanasan, tapi setidaknya kita tuh sudah menangkal, menangkis gitu ya. Pakai helm juga, kaca helmnya tetap pakai masker lagi, pakai kaos kaki, pokoknya gitulah teman pro 2. Dan hal-hal itu tuh bukan cuma untuk para cowok, bukan cuma untuk para cewek, tapi juga untuk para cowok-cowok nih ya kan. Jadi sebenarnya menjaga kesehatan kulit, menggunakan krim untuk kesehatan kulit itu bukan cuma untuk perempuan, tapi perempuan mungkin lebih ekstra ya, tapi laki-laki juga butuh loh teman pro 2 ya. Jadi jangan kalian pikir apa namanya, terus ada yang bilang ya laki-laki kok pakai lotion, laki-laki kok pakai sunscreen lah, terus kenapa? Itu kan bagian dari perlindungan kulit ya, menjaga kesehatan kulit. Jadi justru senang kalau mungkin kalian punya teman laki-laki yang bisa konsul masalah sunscreen. Jadi jangan dikatain dia belok, enggak, teman pro 2, dia tuh memang memperhatikan kesehatan kulitnya. Karena kan kalau cuaca panas kayak gini di jam segini, bayangin UVA UVB-nya tuh banyak banget ya kan. Itu juga bisa menyebabkan kanker kulit ya kan. Jadi makanya butuh sunblock dan juga sunscreen ya. Yang terakhir adalah kita tuh memang harus benar-benar bisa untuk mengelola stres, teman-teman berdua. Jadi memenuhi dan juga mengelola stres menjadi salah satu agar kita bisa memproduksi hormon kortisol yang bisa memicu kerusakan sel-sel tubuh. Jadi hal ini bisa meningkatkan risiko terjadinya penuaan dini. Selain itu juga stres bisa membuat kita susah tidur ya. Bayangin kalau tetangga udah beli mobil baru, kita yang stres. Kenapa sih? Jadi ya susah tidur. Akhirnya apa? Kurang menjaga pola makan juga. Gak bisa makan ya, tetangga atau orang yang kita gak suka beli sesuatu yang baru. Ya jangan gitu ya. Jadi kalau orang senang tuh kalian jangan stres. Jadi kita perlu mengurangi stres ya, biar bisa tetap awet muda, sehat. Gak boleh marah-marah, gak boleh yang ngambekan gitu. Itu gak boleh teman pro 2. Jadi ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meredakan stres nih. Misalnya mencoba teknik relaksasi. Jadi kalau mau marah, mau tantrum gitu ya, mau kesel sama orang, tarik nafas dulu, dikelola dulu, dipikir dulu sebelum dibicara ya kan. Atau bisa salah satunya mengelola stres melakukan kegiatan yang disukai, dengerin musik kek atau apa gitu ya, baca buku yang kalian suka, pegang-pegang kucing. Biasa kalau kita suka sama sesuatu hal ya, kita lakukan gitu ya. Ini juga menjadi salah satu hal yang bisa mengelola stres. Atau dengerin musiknya, atau kalian yang suka dengerin musik, yang suka sama hewan peliharaan ya, seperti kucing misalnya di rumah, ada kelinci, hewan-hewan yang bisa membuat kita tuh tenang tanpa perlu. Biasa kalau kucing itu kan bulunya lembut ya, kita elus-elus, dia juga nyaman. Itu ternyata bisa juga untuk mengelola stres. Kalau kalian mungkin lagi dalam kondisi suasana hati yang gak baik. Oke, itu dia beberapa cara untuk awet muda. Iya, walaupun tetap ya perawatan itu juga nggak bisa dipungkiri, tetap kita butuhkan teman-teman radio. Tapi ini the real dari ini dulu nih, dari basic ya kan. Oke, selamat siang. Udah di jam 12 nih, di jam 3 menit lagi kita masuk di jam 12 siang. Selamat siang semuanya. Berarti habis ini kita masuk di program lainnya, selesai di hitlist mancanegaranya. Selamat siang semuanya, Dira menemani sampai nanti di jam 2 siang. Dira informasikan juga waktu azan zuhur untuk Lok Semawi dan sewaktu ini nanti di jam 12 lebih 41 menit untuk Lok Semawi dan sewaktu.
1: Pro 2 Hitlist Mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.

Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

95,5 Komedi Predilog semuanya teman terbaik kamu. Tiara Andini Terbaik Cinta featuring Yofi Dianto. 12:41 kita masuk waktu azan zuhur untuk Laksmi dan sewaktu. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Laksmi.

dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

95,5 Komedio Radio Lux, semuanya teman terbaik kau. Hai, balik lagi di Estetik Nadir Nia Kaitna, Tumor Radio di Informasi 13.20 di mana teks yang hari ini. Selamat siang untuk teman radio semua yang udah sholat, udah makan siang, lagi santai-santai gitu ya, sambil mikirin masa depan. Indah banget sih kehidupan ini teman radio ya. Atau mungkin yang antara kalian yang makan dulu ntar baru sholat, ya udah selesai makan langsung sholat, jangan nanti-nanti, karena biasanya tuh kalau ada kekenyangan buahnya males ya, buahnya ngantuk teman dua. Tapi yang udah memang benar lapar banget, mau sholat apa makan dulu, ya udah makan dulu sih ya, nggak apa-apa, tapi nanti habis makan langsung sholat ya. Atau mungkin yang sholat dulu nanti habis sholat gitu kan, udah enak, udah yang wajib udah ditunaikan, mau makan, makannya biar lebih santai, boleh. Gimana aja boleh, yang penting sholatnya tetap harus didirikan dan makannya tetap harus dijalankan. Samanya. Selamat siang semuanya, dan Diara belum makan siang juga, teman Pradia. Mau makan siang dulu nih sama teman-teman di sini di lorong pemancar. Kami bilangnya lorong pemancar, tempat makan siangnya para ini ya, para teman-teman siaran dan teman-teman teknik di belakang sana. Sama siang kalian yang lagi makan siang dimanapun itu, mau di rumah, mau di kantor sama teman-teman. Yang penting coba deh jangan makan siang sendiri, teman Pradia. Kalau kenang udah nggak tahu lagi gitu ya, coba cari-cari teman. Terkadang kalau makannya tuh sambil ketemu sama teman-teman yang tadinya idenya tuh buntu, kreativitasnya lagi benar-benar kurang, bisa bertukar pikiran, bertukar pengalaman, sama-sama cerita gitu ya. Akhirnya buat kita tuh makin semangat lagi, ya kan? Iya. Selamat siang semuanya, dan masih di Prodiolog Semawe, teman terbaik kamu. Yang penting semua tetap sehat. Dara juga mau ingatin, mau himbau juga untuk teman-teman Prodiolog semuanya. Cuacanya panas ya kan, bahkan kemarin Lok Semawe ya, bahkan Lok Semawe sempat jadi kota terpanas di Indonesia, teman Prodiolog ya kan. Ini benar-benar luar biasa sekali, masyarakat Lok Semawe ini pada kuat-kuat. Walaupun sebenarnya udah mau tumbang Kak Dere, ya udah mulai suaranya, udah mulai suara hidung ya, sengau. Terus tenggorokannya sakit gitu, tapi tetap harus semangat. Kalau udah telanjur sakit ya ada istirahat, ke dokter, teman Pradia, dan ya mungkin itu memang udah hak tubuh ya, yang tubuh kita minta untuk rehat sejenak aja kok, nggak lama. Di Pradia Semame, teman terbaik kamu ya, masih dengan koleksi lagu-lagu pilihan yang akan Dara hadirkan untuk kalian. Dengerin Kahitna dulu deh nih, adanya Titik Nadir.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intanradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.

Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 08 11 67

Pro 2 RRI Lux Mawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LuxMawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

Esensi Buku dengan judul Filosofi Kopi. Filosofi Kopi karya D. Lestari adalah kumpulan cerita pendek dan prosa yang menggali makna kehidupan melalui perspektif sederhana seperti secangkir kopi. Buku ini meskipun terbit pertama kali pada tahun 2006, tetap relevan dan memiliki daya tarik hingga 2020, menyentuh berbagai aspek emosional dan filosofis manusia. Cerita utama dalam buku ini berjudul Filosofi Kopi, mengisahkan Ben dan Jody, dua sahabat yang mendirikan kedai kopi dengan semangat menciptakan kopi terbaik. Mereka percaya bahwa setiap secangkir kopi memiliki filosofi tersendiri yang dapat memberikan makna bagi penikmatnya. Namun, perjalanan mereka berubah ketika seorang pelanggan menantang klaim kopi terbaik mereka, yang memicu introspeksi mendalam tentang makna kesempurnaan dan kebahagiaan. Melalui cerita ini dan lainnya, D. Lestari mengajak pembaca merenungkan berbagai nilai kehidupan seperti persahabatan, cinta, kerja keras, dan pencarian makna diri. Gaya penulisan D yang puitis dan menggugah mampu menyampaikan pesan-pesan mendalam dalam narasi yang sederhana namun kaya makna. Filosofi Kopi bukan hanya cerita tentang minuman, tetapi simbol refleksi hidup. Buku ini mengingatkan pembaca untuk menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil dan menyadari bahwa setiap pengalaman layaknya kopi, memiliki rasa dan cerita yang unik. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Aditya, Lelah Hati.

Tang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

0: Raisa, Bila, It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu,
1: aku
0: dan Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxbawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxbawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811 6715952. Sekali lagi 0811 6715952. RRI Pro 2 FM Loxmawe, teman terbaik kamu, radionya

0: Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intanradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Yang lama di sini, menjaga patah hati. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Bayangkan wajah di aku. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Aku menyesal telah membuatmu menang. Dan Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Oh Tuhan, tolong bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Dengerin siaran Pro2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2 Lok Semawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: 95,2 FM Pro 2 Lhokseumawe, teman terbaik kamu.

Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita, membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikir, zikrullah kepada Allah, zikir itu puncaknya, gambaran paling pentingnya, kata Allah supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada jiwamu, kata Allah. Ala, ala itu harful ikhbar wa tawqid. Huruf untuk menyampaikan informasi dan meyakinkan. Ya, kata Allah, yakinkan pada jiwamu. Zikir itu manfaatnya kalau benar, hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang, pilih mana? Gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa. Penting kan tenang itu? Tenang itu solusi. Tenang itu kedamaian. Tenang itu ketenteraman. Kata Allah, saya minta kamu zikir supaya tenang. Dan ternyata zikir itu ketika digali lagi di Al-Quran, ya amal soleh itu. Salat itu zikir. Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya itu Allah, enggak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya, kata Allah. Sembah saya. Bagaimana caranya ya Allah? Tunaikan salat dengan benar, li dzikri, sebagai zikir kepada-Ku. Anda baca Al-Qur'an, amal saleh, zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau kita sedang baca Al-Quran, sedang zikir. Fungsi zikir untuk ketenangan. Makanya ketika Anda baca Quran, lebih tenang hati Anda. Coba deh ibu kalau sedang punya masalah. Dengan suami ada masalah. Dengan anak ada masalah. Daripada ibu mengeluh dan bikin status.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Hey, Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang bisa, tak bisa jatuh cinta.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulah, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sediaku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

0: dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kamu masih dengerin Outside the Box, English from the Outside, Welcome Inside. Saatnya kita dengerin Outside the Box, English

0: SDT 542 FM Lok Sumawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Hello. Selamat sore sekali lagi ya, setelah waduh ini lumayan panjang tadi aku enggak calling kamu karena kita baru kelar meeting untuk penyelenggaraan Bintang Radio ya tahun 2026, dan hari ini Outside the Box sudah berada kembali di studio Pro 2 FM Lok Sumawe. Agak-agak tampilannya agak-agak berubah dikit. Ya, ya tapi ya, tidak mengurangi capability ya. Pasti. Welcome for Taruna, ada Rian dan
1: Wirda.
0: Bisa dekat lagi, ya.
1: Halo.
0: Rian lo, akhirnya ketemu lagi, Bro.
1: Ya, ya
0: ini
1: bang.
0: Episode keberapa kita di sore hari ini kira-kira?
1: Episode ke-12 kita ini, Bang.
0: Buset, konsisten 12.
1: Iya.
0: Ya, dan sore ini kita pengen ngobrolin apa nih, Bro? Tapi sehat kan kabarnya ya, bahagia ya?
1: Oh, alhamdulillah.
0: Ya.
1: Sehat semua kan, sehat semua.
0: Sehat memang mewakili lisan kita untuk menjawab ketika ada pertanyaan apa kabar ya. Tapi kebahagiaan batin semoga menyertai kalian.
1: Amin.
0: Juga.
1: Amin.
0: Oke, dan sore hari ini kita mau ngebahas apa nih, Mas Bro?
1: Oke, mungkin sesuai dengan tema kita kali ini, Bang Egy. Beyond the screen. Jadi, why English slang is your new career and social skill.
0: Oke,
1: mungkin Kak Wirda boleh jelasin Kak, dari tema kita ini kita bakal ngebahas apa nih?
0: Waduh, langsung.
2: Oke, jadi tema kita hari ini adalah beyond the screen. Mm-hmm. Why English slang is your new career and social skill.
0: Mm-hmm.
2: Jadi tema kita ini sebenarnya fokus ke kenapa sih kita harus belajar slang di era ini.
0: Mm-hmm.
2: Dan kenapa slang ini bisa menjadi social skill kita.
1: Oke.
2: Gitu. Jadi manfaat belajar dari slang ini sebenarnya apa gitu.
1: Oh, jadi kan Bang Egy, mungkin sebelum jauh nih, kita mungkin bahas istilah slang itu dulu, Kak. Istilah slang itu dulu.
0: Istilah slang dalam Inggris ya.
1: Iya,
0: ya, nah, jadi tahu kamu ngerasa slang ini sejauh ini adalah cuman semacam grup band.
1: Iya,
0: benar, kan?
1: Mungkin banyak teman-teman Pro 2 belum tahu nih istilah slang itu. Jadi slang itu adalah kata-kata informal istilah, Bang, yang jarang digunakan dan enggak baku.
0: Betul.
1: Yang bisa digunakan sama anak muda nih, dan sekarang kan anak-anak muda kan Gen Z nya Bang ya, Gen Z sama Gen Alpha nih. Kita bisa tahu kan imajinasi mereka luar biasa banget nih. Contoh kan banyak kata-kata yang mungkin baru kita dengar, dan mungkin orang-orang yang istilahnya kayak boomer atau millennials banyak yang nggak tahu kan ya, Kak.
3: Betul sekali.
1: Sekarang udah Gen Z sama Gen Alpha udah menguasai dunia nih.
0: Betul.
2: Nanti akan ada Gen Beta juga.
1: Ada Gen Beta lagi.
2: Lainnya,
1: bisa aja. Jadi ya, mungkin dari Rian sama Kak Wirda boleh kasih tahu nih nggak, kayak slang, contoh-contoh slang yang lagi happening banget nih di sosial media yang sering kita gunain.
2: Kalau di sosial media banyak banget ya slang yang kita temuin, dan salah satu contohnya itu race itu
1: slang
3: karismatik.
2: Iya, singkatan dari karisma.
0: Oh.
2: Jadi kemampuan seseorang untuk
1: flirting.
0: Flirting, oke.
2: So when someone say I don't have race, jadi berarti dia nggak punya kemampuan untuk menggoda seseorang atau ya seperti itu.
1: Oh, jadi kayak ngegombal sih Bang Egy,
0: ngerayu.
1: Iya, ngerayu.
0: Tapi kalau ini memang belum terlalu panjang sih, tapi aku muncul pertanyaan, terus kalau ala-ala kejakselan gitu masuk nggak ke
3: slang?
0: Masuk ke slang gitu-gitu nggak sih?
1: Gimana? Oh, maksudnya kata-katanya gabung gitu ya Bang?
0: Iya, digabungin.
3: Terus which is literally gitu.
1: Ya. Oh, which is.
0: Dan banyak esensi maknanya tuh kayak berkembang gitu, nggak terfokus gitu. Gimana nih? By the way, Wirda ini dari UIN ya?
2: Iya.
0: Kamu jurusan apa? Ini baru first time come to here?
2: Yeah, actually it is the second time.
0: Oh.
2: First time when?
1: When kita meeting ya?
2: Yeah.
1: Outside the box.
0: Ketemu nggak sih? Ketemu ya, yang di
1: iya yang di situ Bang.
0: Oke, lanjut.
1: Dari Win tadi mungkin lupa perkenalan juga kan.
0: Terlalu
1: excited,
0: terlalu gedebap-gedebup gitu ya. Tapi enggak apa-apa sih, itu tandanya kita masih produktif.
1: Iya.
0: Oke, lanjut.
1: Jawab pertanyaan Bang yang kita di mungkin dari Rian sama Kak Wirda gimana? Bahasa-bahasa Jaksel kayak which is literally.
2: Itu termasuk ya?
1: Boleh.
2: Slang sama istilah-istilah anak Jaksel itu agak berbeda ya.
1: Okay.
2: Jadi kita bilang anak Jaksel itu lebih gimana ya? Mereka emang dipakai di Jaksel aja menginggliskan bahasa Indonesia. Agak menginggriskan bahasa Indonesia, tapi kalau slang itu memang lahir dari komunitas dari native speaker gitu.
0: Oh.
2: Lahirnya dari native
0: ada sejarahnya mungkin ya, kayak ada. Pemberontakan apa gitu. Tapi bukan tapi bukan pemberontakan yang kayak perang gitu, enggak, kayak jiwa-jiwa muda muncul ketika ada apa ya, peristiwa apa gitu. Enggak.
2: Slang ini sebenarnya lahir dari kelompok-kelompok yang berbeda aja. Jadi setiap kelompok itu mempunyai slang yang berbeda juga. Enggak cuma dari Gen Z atau Gen Alpha, tapi dia itu bisa juga lahir dari budaya pop, dari penyair, dan dari penulis, dan dari peperangan zaman lalu, cuman nggak kita pakai lagi sekarang.
1: Jadi mungkin munculnya karena zaman juga ya, kak, ya pop culture gitu kan. Dari Rian mungkin ada pertanyaan?
0: Yep.
2: Contoh lain dari
3: slang dalam bahasa Inggris. For what I know is chat.
1: Chat. Mewing.
3: Orang yang bilangnya tuh kayak berkarisma. He's a chat dude, you know. Contoh bentar nak. This is example ya.
1: Iya.
0: Tapi hal ini mudah gampang diterima untuk semua kalangan, nggak sih? Ya, kalangan yang memahami bahasa Inggris maksudnya.
3: Yes, for what I know ya, kalau kita lihat di dalam media-media, rata-rata slang itu diterima baik oleh masyarakatnya, masyarakat media tersebut. Rata-rata itu menerima, dan biasa maknanya itu bisa berubah secara waktunya juga.
0: Dan sah-sah saja.
3: Sah-sah saja, karena ini kan slang gitu. Kita secara informal ngasih tahu kawan-kawan kita nih kata-kata baru nih, mereka terima atau enggak ya? Itu dia memberikan untuk mereka gitu.
1: Kadang juga kan karena slang ini kan juga istilahnya bahasa gaulnya, Bang. Bahasa gaulnya dari orang luar sana, native speaker. Jadi mungkin lebih bisa mudah diterima sama orang awam, Bang. Sama kayak kita ini anak-anak muda, sama mungkin pun ngasih tahu ke orang-orang tua juga, mereka bisa lebih nerima karena bahasa yang mungkin artinya lebih bagus lah kayak gitu daripada bahasa-bahasa formal lah.
0: Iya, mungkin di Indonesianya mungkin kayak gue lo kali ya. Iya, diplesetin ya. Padahal kan hal itu enggak cuman ketika berada di Jakarta doang ya. Di kota-kota besar lainnya juga udah.
1: Iya, udah mulai sering. Banyak yang make.
0: Oke. Terus gimana nih?
1: Jadi kayak buat ningkatin social skill-nya gimana tuh, Kak? English career kita juga.
2: Udah social skill. Jadi social skill itu kan kemampuan kita berkomunikasi, kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan lancar dengan orang lain, cara kita menyampaikan informasi. Jadi untuk belajar bahasa Inggris itu kita seharusnya nggak cuma terpaku sama buku, nggak rumus-rumus yang ada di buku kayak grammar atau aturan sebagainya gitu. Tapi kita juga harus immersion. Dan belajar slang ini adalah salah satu bentuk dari immersion itu sendiri gitu. Jadi kita membenamkan diri ke dalam bahasa itu, bukan cuma mempelajari rumus-rumusnya, tapi juga kita hidup di dalam bahasa itu.
1: Berarti kita buat kita itu bahasa Inggris itu jadi kehidupan sehari-hari kita lagi, gitu, kita gunain.
2: Belajar slang itu berarti kita benar-benar memposisikan diri kita sebagai native speaker gitu. Itu sangat membantu kita untuk belajar bahasa baru, bukan cuma bahasa Inggris.
1: Karena banyak juga kan, mungkin artiannya bisa dimasukkan gak sih juga, kayak mungkin kayak ke CV atau mungkin kayak kita lagi interview nih, itu bisa dipakai gak sih bahasa-bahasa slang ini?
2: Kalau slang, kalau untuk ranah formal kurang bisa dipakai. Tapi ada yang namanya workplace idiom itu kan hampir sama dengan slang ya, bahasa modern lah istilahnya. Sama-sama tidak bisa diartikan kata per kata gitu. Ada idiom-idiom yang emang dipakai di kantor gitu. Cuma bukan untuk saat presentasi atau saat interview gitu.
1: Jadi kalau misalnya kayak kita juga nggak mungkin pakai RIS gitu ya ngomong.
3: Kecuali di lingkungan yang non formal gitu ya, bisa itu baru.
1: Wajar lebih mungkin kayak kita pengen kenal sama orang baru nih, kita bisa pakai kayak gitu kan, kayak tadi kayak bilang mungkin flirt atau hal-hal kayak menggoda aja gitu ya. Chat ya.

0: Tolong semua, jangan kemana-mana.
1: Masih dengerin Outside the Box, English from the Outside, welcome inside.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Kamu masih bingung mau mendengarkan radio lewat cara apa? Atau sudah dengar radio dari sejak lama, tapi masih pakai cara lama? Nah, sekarang waktunya kamu dengarkan radio dengan cara yang lebih modern dan kekinian. RRI kini hadir dengan wajah baru RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Dengar dan saksikan siaran visual langsung, siaran radio langsung, dan berbagai konten kolaborasi menarik dari berbagai program nasional. RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan RRI Net. Kamu juga bisa melakukan obrolan langsung antara penyiar dengan pengguna dan berikan komentar, like, dan share konten. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. Download aplikasinya sekarang melalui Play Store dan App Store. Daftarkan akun kalian dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: Masih dari media informasi dan hiburan program 2 RRI Loksmawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Balik lagi di sesi kedua, masih di Outside the Box ya, bareng Rian, Taruna, dan Wirda ya.
1: Halo.
0: Dan kita masih ngebahas mengenai sesuatu hal yang antara lazim tak lazim ya, untuk sering diungkapin sesama pengguna bahasa Inggris ya, ala slang-slang gitu teman bro. Dua, yuk kita lanjutin nih untuk selanjutnya nih bro.
1: Oke, ini untuk Kak Wirda dari Etsa Talk nih ya.
0: Oke, okay.
1: Etsa Talk. Gimana nih Kak, dengan mungkin banyak juga kan arti-arti dari slang itu kan bisa berbeda kan Kak, tergantung kondisinya. Nah, mungkin bisa berikan contoh tuh Kak, kata-kata ya.
2: Ini ada contoh dari kata sik.
1: Sikuang, sakit.
3: Sakit.
1: Okay. RPS sakit.
0: Nah ini bedanya ya teman, ntar dulu nih ya, antara 6 sama sakit. Kalau 6 itu lebih ke 6 ya. Ada S nya ujungnya teman bro, 2. Aduh kayak gue ngajarin nih ya. Udah berarti expert dibanding gue gitu. Nah kalau sakit tuh gak pakai S ujungnya, 6 aja sick, gitu. Oke.
1: Okay.
0: Tapi kalau 6 asik beda lagi ya.
1: Dangdut Indo tuh.
3: Lagu Indo tuh.
0: Oke okay, lanjut sis.
2: Oke
0: okay,
2: untuk 6 ini kalau arti harfiahnya ya sakit. Tapi kalau untuk idiom, arti sick ini dia tuh muak. Contohnya kalau kita misalnya kita pakai untuk I'm so sick of this assignment. Artinya muak. Aku udah muak sama
1: tugas ini ya.
2: Gitu. Dan untuk slang arti sick ini dia itu keren.
4: Wow. Your goal is so sick. Goal kamu sick banget, keren banget artinya di situ.
1: Oke. Okay. Jadi bisa banyak artinya.
4: Iya, bisa banyak arti tergantung konteksnya.
1: Nah, kayak mungkin bahasa aslinya ya kayak kita you're so sick gitu kan, gitu. Wah kok keren banget nih gitu. Tapi kalau misalnya kayak ya I'm feeling sick itu artinya kan aku lagi sakit.
4: Sakit beneran ya.
1: Jadi mungkin itu bisa lagi kembali kayak
3: kondisinya kayak mana gitu.
1: Kondisinya dan juga ya kita ngomong sama orang itu tentang kata-katanya juga kan.
3: Tergantung konteksnya juga ya.
0: Mungkin Ria punya pengalaman juga.
3: Oh. Pretty much ada sih pengalaman satu di ketika saya berbicara bahasa Inggris sama kawan saya di luar. Ketika saya bilang bad.
0: Luar mana nih? Luar Aceh, luar negeri atau luar mana dulu nih? Harus spesifik sama gue nih.
3: Luar negeri sih.
0: Oke.
3: Luar negeri sih.
0: Iya,
3: Singapura orangnya. Ketika saya bilang bad, dia pikir itu saya lagi menjudi, tapi saya bilang itu oke. Bad itu bisa dijadikan artikan okay bang.
0: Iya.
3: Alright, bad man, I'm gonna meet you tomorrow. Nah, artinya okay, besok aku ketemu kau besok. Arti bad itu bisa beragam tergantung konteks.
0: Nah, kalau feeling so bad.
3: Feeling so bad. Feeling so bad.
1: Feeling so bad artinya kayak merasa lagi gak enak.
0: Iya.
4: Merasa gak enak.
0: Lebih kayak gak enak badan bisa juga gak sih? Enggak.
4: Bisa
0: ya. Oke.
1: Bad itu kan juga bisa kayak ya, secara fisik ataupun secara mentally juga.
0: Mentally.
1: Masalah kan.
0: Oke. Okay.
1: Itu cuma lagi. Tapi yang dimaksud Reda itu ini yang pakai apa?
4: Yang spellingnya BET.
0: BET. Oke.
4: Iya. Kalau spellingnya beda.
1: Kalau misalnya abang itu kan kayak main blackjack gitu kan, Bang.
3: Right, bad gitu ya.
1: Bad.
0: Kita ngasih. Tadi aku tanya gitu kayak perumpamaan antara si sick dengan sick tadi. Takutnya pendengar kita nih teman produa kan, kita ngobrol juga lagi kasih apa ya pencerahan juga kan buat teman produa yang lagi dengerin kita gitu.
1: Karena kan memang banyak pronunciation yang mungkin sama kan bang, tapi
0: bener,
1: kayak artinya beda.
0: Benar.
1: Ada lagi nggak kata-kata yang mungkin bisa beda secara harfiah sama masuk ke slangnya nih kak?
4: Ada. Satu lagi itu contohnya cap. Cap secara harfiah artinya topi.
3: Cap.
0: Iya itu. Oke.
4: Ketika kita bilang cap di slang itu artinya cap bohong. Kalau no cap berarti
3: nggak bohong.
4: He's really cool. No cap. Dia keren banget, nggak bohong gitu.
0: Iya. Itu yang keslengan-slengan tadi nih teman berdua ya.
1: Walaupun mungkin dia nggak pakai topi nih kan, bang.
0: Nggak
1: pakai topi, tapi karena dia bilang kayak gitu, itu artinya ya mungkin bohong ataupun nggak bohong kan. Yep. Cap sama no cap. Mungkin ini nggak? Mungkin ada nggak kayak kata-kata yang kalau digabungin sama slang-slangnya itu yang bagus gitu buat dipakai. Ada enggak contohnya? Yang bisa meningkatin social skill kita nih. Oh, ini orang ini memang udah skillnya advance nih dalam bahasa Inggris gitu.
4: Untuk melihat hasil tuh sebenarnya enggak ada apa ya? Enggak ada cara nggak ada caranya sih, maksudnya kalau cuma dilihat dari hal itu
1: nggak ada. Jadi kayak penggunanya mungkin ya tergantung kitanya lagi ya, masalah kayak
4: tergantung kita paham atau enggak
1: kan, soalnya banyak banget kan kayak ada sigma lagi, terus ada singkatan juga nih bang, singkatan LARP.
3: Artinya itu fake it till you make it, artinya dia berpura-pura jadi orang lain gitu.
0: Oh iya.
3: Arti
0: iya.
3: Hasil dari LARP itu artinya pura-pura.
1: Jadi kayak ini bang, manifesting.
0: Kayak Elmau tuh nggak sih?
1: Elmau juga itu slang juga tuh bang.
0: Ya kan.
1: Kan singkatan tuh, sama juga kayak LARPing ini. LARPing nggak? Elmau kan love my ass off gitu kan bang, istilahnya.
0: Lol.
1: Lol.
0: Itu juga masuk ternyata gue masuk ya, si milenial sini ya masuk.
3: Satu lagi bang, Lemo.
0: Oh iya, Lemo. Iya.
3: Artinya mirip padahal. Tapi lebih sering pakai LOL.
0: Oh iya. Ada beberapa lagi sih sebenarnya, cuma karena nggak begitu aktif kayak jadi lupa gitu.
1: Ada lagi tadi?
4: Yang untuk ketawa itu ada satu lagi ini nggak sih, each ball.
3: Each ball?
4: Iya baru dengar.
1: Baru tahu nih, ini informasi.
0: Nah, informasi nih.
4: Pokoknya itu artinya ketawanya ngakak banget sampai keluar air mata. Itu.
1: Jadi kayak emotnya, emot yang dia apa? Nangis gitu, emot nangis itu kan?
3: Nangis itu.
1: Iya. Oke, terus tadi ada juga kakak yang di luar layar ini ngomong apa? Over the moon. Nah, kan serapnya kan kita di atas bulan ya.
4: Iya.
1: Tapi artinya apa tadi?
4: Seneng banget
3: artinya.
4: Yeah. So happy. Jadi untuk bilang bahwa kita feeling so happy. Jadi bilang over the moon. I'm over the moon.
0: Okay. Karena tinggi kali. Bisa jadi.
4: Senengnya tinggi kali.
1: Aduh, ketinggian nih.
0: Iya, tingkat kelucuannya nih teman berdua ya.
1: Oh iya. Okay. Jadi ada banyak. Jadi mungkin kan penggunaan slang itu buat kita biar lebih bisa mengekspresikan diri enggak sih?
4: Iya.
1: Lebih enak mengekspresikan diri juga kan.
0: Dan ini lazim enggak sih untuk orang-orang luar? Udah yang sangat terbiasa sendiri enggak sih mereka, atau harus ada treat khusus juga nih buat mereka yang terbiasa dengan agak-agak kebaku-bakuan gitu.
4: Sebenarnya kalau anak muda sendiri itu emang udah lazim ya pakai hal ini, kayak kita bilang kita pengguna bahasa Indonesia sendiri kan kita jarang ya pakai bahasa baku.
1: Begitupun
4: dengan mereka native speaker gitu. Jadi walaupun ada beberapa slang yang enggak mereka tahu, tapi untuk yang umum-umum dipakai itu pasti mereka tahu. Karena itu lahirnya dari mereka.
3: Of course.
1: Karena yang sering dipakai juga ya. Dan juga ini bang lebih sering ya, kalau slang-slang kayak gini itu biasanya lebih sering dipakai di chattingan sih. Biasanya kayak chain kayak kita juga nih lah. Kayak kita mungkin kan di chat ya, kalau asli kita ngomong aku kamu gitu kan, aku tahu. Tapi kalau di chat kan kadang gua lu, terus ya KNP kan kita tahu nih, KNP itu apa nih, kenapa? Nah, ya kayak gitu.
0: Iya, atau istilah-istilah lainnya yang mengarah ke situ ya. Kayak awkward bisa ya?
1: Awkward bisa. Itu juga bukan bahasa baku sih sebenarnya. Kan biasanya weird ya. Aneh kan, weird. Aneh gitu biasanya.
0: Damn.
3: Sekarang ada arti lain.
0: Free. Masuk. Rami, ayo dong.
1: boleh.
0: Aduh. Ya kita di operator ini ya harus ngejemputin katanya bang, sekarang tuh harus ke spill operatornya biar tahu aku kerja itu.
1: Oh iya. Enggak.
3: Ketahuan deh.
0: Jangan dipotong nih yang ini, takutnya bang tadi aku potong. Enggak ya. Oke, lanjut.
1: Ada lagi nggak mungkin kayak buat ningkatin social skillnya? Kenapa slang ini penting banget nih buat ningkatin social skill sama English career ini kak?
4: Seperti yang kita bilang tadi ya, kalau kita belajar slang ini berarti kita bisa hidup seperti kita hidup langsung di budaya native speakernya. Dan slang ini juga membantu kita supaya kita nggak terlalu kaku tadi. Jadi kita waktu nanti bisa bilang ya kita living abroad gitu, kita nggak merasa tersisihkan. Kita nggak merasa tersisihkan dan kita tahu nih apa yang mereka omongin.
1: Oke. Jadi kalau misalnya kawan-kawan pro 2 mau ngelarping jadi orang luar ya,
3: amin.
1: Mau coba jadi orang luar, mungkin bisa coba berdalam lagi banyak slang. Dan slang ini juga mudah didapat kok, kayak di sosial media sekarang ya kak, kayak di TikTok, di Instagram. Nah itu banyak juga orang-orang itu yang bahkan orang Indonesia juga banyak pakai slangnya juga kan, buat ngomong gitu, kayak I have no risk, I have risk gitu kan, you're so sigma,
4: Giga
1: chat,
4: you ate that presentation.
1: Yeah.
3: Kayak gitu-gitu. Jadi bisa kawan-kawan berdua mungkin bisa berbanyak lagi. Itu salah satu cara buat kita ngerasain, oh seperti ini ya kehidupan-kehidupan native speaker yang pakai bahasa Inggris di sana. Mungkin kan juga bisa ngerasain pengalamannya juga kan ngomong di sana. Karena kan mereka juga kalau kita berhubungan kan kayak chattingan atau mungkin kayak game atau di sosial media, kita punya mutualan nih sama orang-orang luar sana.
0: Lebih nyambung aja.
3: Lebih nyambung lagi, Bang. Lebih enak lagi. Nah, mungkin ada lagi tanggapan dari Irian sama Kak Wirda tentang ini?
5: Kalau dari aku sih nggak ada sih. Paling di Indonesia sendiri kan slang itu suka juga dipakai ya kan. Kayak kata-kata anjay gitu. Dasar kan banyak gitu.
3: Oke.
5: Kadang-kadang aku juga pakai gitu ya kan. Anjay.
0: Oke. Itu anjay agak terpinggirkan ya. Oke, kita jeda dulu mungkin sebelum nanti kita closing ya.
3: Oh iya,
0: untuk
3: boleh.
0: Yang menumpang lewat berikut ini tetap di Outside the Box Teman Pro 2.
6: Masih dengerin Outside the Box. English from the outside, welcome inside. Hey, Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
4: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
7: Mungkinkah kita akan bersama?
4: Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali.
7: Terlalu indah semua yang ku alami.
4: Afgan, Lestari Merdu.
7: Lestari Merdu yang sangat dipersatu.
4: Marcel, Firasat.
7: Cepat pulang, cepat kembang.
4: Glenn Fredly, Kau.
8: Kau membuatku debar di dada.
4: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
9: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
6: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
10: Masih ada namamu dalam langkahku.
6: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Kamu masih dengerin Outside the Box, English from the Outside. Welcome inside.
1: Ya, balik lagi di sesi akhir kita di Outside the Box ya. Sore hari ini dan masih barengan Wirda ada Taruna juga ada Rian sore hari ini ya. Kita langsung ke pertanyaan nih. Oh, tadi tadi lupa nih teman Pro 2 ya. Syukurnya ada yang ngerasa udah edik banget dengan Outside the Box. Sehingga enggak di intro pun dia langsung masuk ya ke dalam chat room kita nih, ada It's Me ya. Katanya, "Hai, mau nanya nih," katanya ya. "As we know, slang itu penting banget. So what your opinion kalau slang dimasukin ke kurikulum bahasa Inggris di Indonesia? Tapi pada saat yang sama slang pasti akan berubah-ubah," katanya. "Berubah-ubah seiring waktu. Apakah bisa dimasukin ke pendidikan formal atau non formal?" Katanya. Thank you, it's me.
2: Ini Kak Wirda boleh menjawabnya, Bang. Soalnya ya, silakan. Background-nya Kak Wirda memang education of English.
1: Iya. Pakemnya lebih di situ gitu. Oke, silakan. Monggo.
3: Jadi izin jawab ya.
1: Silakan.
3: Untuk slang sendiri, kalau kita fokuskan ke dunia formal atau kita bikin ke kurikulum, kita masukkan ke kurikulum, itu kayaknya kurang bagus. Tapi kalau emang mau diajarkan slang-slang ini kepada mahasiswa atau peserta didik, itu lebih baiknya di ranah non formalnya. Jangan di ranah pendidikannya langsung gitu. Atau
1: ekskul.
3: Iya, benar.
1: UKM mungkin. Ekskul lah kalau di SMA ya.
3: Jangan langsung ke kurikulumnya gitu. Kecuali memang nanti terjadilah evolusi di masa depan sehingga kita harus mempelajari slang ini, karena slang itu akan berubah di setiap generasi. Jadi agak kurang gitu kalau misalkan nanti kita buat khusus buku slang tapi pada akhirnya enggak kepakai lagi.
4: Karena artinya berubah-ubah ya.
1: Berarti ada peluang dong, bakal enggak se ekstrim sekarang lagi gitu.
3: Bakal ada peluang. Karena slang dulu kan juga ada slang, tapi enggak dipakai dipakai lagi sekarang. Sekarang udah ada slangnya sendiri karena slang itu berubah setiap generasi. Setiap generasi dia berubah.
2: Jadi dinamis gitu ya. Kalau dinamis kita kasih pakem gitu kan, bang, ketetapan mungkin dia bakal enggak apa ya, enggak bagus juga kan ya, gitu kan. Soalnya yang berubah-ubah, tapi kalau kita punya ketetapan aturan jadinya bakal strict to the rules tadi gitu ya.
3: Karena slang itu juga enggak masuk ke kamus.
1: Benar. Itu benar
3: banget. Kurang cocok gitu kalau ada yang kurikulum khusus untuk belajar slang.
2: Karena informal juga ya penggunaan bahasa ya. Nah, dari Rian gimana, Rian?
4: Ada pertanyaan ini. Aku sih sebenarnya yang setuju ya sih dengan pernyataan karena ya dengan sering yang berubah makna itu orang-orang pun otomatis harus ngikut gitu. Atau enggak ngikut ya enggak tahu maknanya dong. Orang kan semakin confused nanti, of course lah ya kan. Itu aja sih, enggak ada yang kayak mana kali, karena setuju sebenarnya dari opini ya.
1: Tapi kalau seandainya ada golongan atau beberapa orang diantaranya yang enggak begitu masuk untuk slang ini ya, apakah dianggap kudet? Enggak juga ya, kurang update atau soalnya kan slang ini kan bagian dari gaya berbahasa Inggris
2: zaman now lah istilahnya.
1: Benar gimana tuh?
3: Tapi ada lo istilah untuk orang yang kudet ini di dalam bahasa Inggris.
1: Apa
3: ada
1: itu?
3: Slangnya
2: ada
3: slangnya
2: ada.
3: Juga
2: iya
3: ada, jadi disebutnya ang UNC itu.
1: Jangan-jangan yang sering kita denger ang itu gaga ya.
4: Oke. No information unlocked gitu.
1: Iya. Enggak banget.
2: Jadi ang itu lebih kayak ke uncle ya.
3: Iya, itu singkatan dari uncle, tapi di dalam slang itu paman orang ya. Yang
4: kurang update gitu ya.
3: Kurang update. Jadi misalnya kita bilang what is 6-7? Rasa ketinggalan.
2: Jadi mungkin buat orang yang kayak itu udah ada kategorinya lagi nih bang.
1: Bener. Ang. Itu yang gue ingat ya. Gampang inget ya.
4: Karena singkat.
1: Karena iya bener. Karena singkat dan kalau emosi juga sering diucapin ya.
2: Oke. Berarti memang banyak kata-kata yang sebenarnya udah dibuat sama slangnya tuh, bang. Udah ada slangnya, tapi karena informal juga nggak bisa ditetapkan gitu ya. Kan kebanyakan kan di kampus bahasa Inggris itu memang itu udah bahasa baku, bahasa baku yang udah ada verb-verbnya gitu kan. Ada verb 1, verb 2, verb 3. Nah, tapi kalau slang ini mau kita buat verb enggak bisa juga.
1: Enggak bisa juga dong.
2: Ada verb-nya istilahnya. Iya.
1: Ini ibaratnya pengembangan dari gaya bahasa sendiri gitu teman pro 2. Kayak bahasa gaul, mana ada kampus bahasa gaul. Secara IED, secara ejaan yang disempurnakan.
2: Iya
1: kan? Yang ada juga pelajaran bahasa Indonesia gitu. Enggak ada pelajaran bahasa gaul
4: kan ya. Kalau ada pun aku juga mau 5.
1: Iya, kecuali emang kedaerahan.
2: Oh ya, iya, bahasa daerah.
1: Bahasa daerah. Udah ada tuh kurikulumnya di sekolah masing-masing ya kan.
3: Ya,
1: pendidikan bahasa daerah gitu-gitu ya kan.
2: Katanya juga slang itu juga di tiap daerah juga beda kan. Ya, di British beda nih, di UK, di Inggris. Slangnya beda. Ya. Di Amerika slangnya juga beda.
3: Aussie juga beda.
2: Makanya
3: it's impossible to know all of the slang, tapi setidaknya kita bisa memahami konteks.
1: Untuk Wirda sendiri begitu, kapan sih pertama kali paham istilah slang ini Wirda?
3: Sejak apa ya?
1: Masuk kuliah?
3: Lama ini sih, sejak masuk kuliah. Karena dulu gak terlalu ngikutin, gak terlalu bersosial media lah istilahnya.
1: Tapi kamu menikmati dan kayak butuh waktu gak sih untuk bisa mengerti akan slang-slangan ini?
3: Kalau kita nggak pakai slangnya, cuma kita lihat aja di sosial media itu agak susah sih. Jadi kalau kita dengar, praktekin aja gitu sama temennya.
1: Iya. Apa didengar. Ini apa yang diucapin Wirda sekaligus tips ya?
3: Tips
1: yang tipsy-tipsy nih.
2: Aduh, jaksel-jaksel.
1: Istilah gue tuh banyak roaming ya nih sore hari ini. Ada roaming-roamingnya ya. Semoga kamu bisa mempositifkan ya itu ya. Oke, sok silakan. Sebelum kita akhiri.
2: Mungkin tips and trick Kak Wirda untuk belajar slang. Slang ini gunanya apa juga untuk kawan-kawan berdua belajar slangnya.
3: Tips and tricknya sering berselancar di sosial media.
4: Ke sisi positif ya tapi.
1: Benar. Tuh ditekankan sama Ryan loh ya barusan ya. Positifnya. Ini nunjukin bahwasannya dia yang paling muda di antara kita tapi dia... Gila.
3: Positifnya tinggi. Semurah gak kita?
2: Oh iya.
4: Serius? 25 lu aku.
1: Masa toh?
2: 25 juga.
3: Iya.
2: Loh.
3: I'm in the second semester. Oh my god. Do I look that old?
1: Ternyata. Ini ke-distract sama Taruna, Rian. Karena episode pertama dia datang, enggak bang, aku dibawa mereka. Oke. Ya, closing bro, gimana nih?
2: Mungkin untuk kawan-kawan berdua tadi udah ada tips and trick kan dari Kak Wirda tadi. Sering-sering main
1: berselancar, oke.
3: Jangan lupa positifnya.
2: Jangan lupa juga praktiknya, mau dengan gaya yang kita kemarin sebut kayak mirroring, ngomong di depan kaca atau ngomong kita sendiri, pakai voice note atau segala macam nggak masalah, voice recording. Dan juga kawan-kawan nih, jangan malas buat searching ya kawan-kawannya. Kan mungkin kayak tadi kata Kak Wirda, arti kita waktu ngeliat konteksnya mungkin bisa beda.
3: Bisa beda, makanya.
2: Mungkin kan di TikTok itu kan ada kayak apa kata-kata yang biru itu kan. Buat search TikTok. Boleh ditekan kawan-kawan. Itu gunakan internet sebaik mungkin.
4: Positif ya.
2: Mungkin itu aja.
1: Oke, Rian mungkin ada sedikit nambah.
4: Dari aku sih tetap stay belajar dan tetap mungkin menambah ilmu ya, walaupun kita udah tua atau muda, ilmu tuh penting sebenarnya. Itu ya sih dari aku.
1: Gak tidak peduli. Mengenal usia.
4: Yes.
1: Jadi slang ini juga tidak mengenal usia.
4: Yes,
1: dong,
4: tentu, ya? Saja.
1: Tentu saja.
4: Oke,
1: ada lagi nih bro yang pengen di.
2: Cuma saja slangnya. Ya mungkin sekian dari Kak Wirda ada kata-kata closing.
3: Jadi intinya kita mengikuti sebuah bahasa itu perkembangan bahasanya bukan membuat kita bisa bahasa Inggris, tapi juga untuk membuat kita bisa hidup dengan bahasa Inggris.
1: Membumi dengan bahasa Inggris ya. Jangan cuma ya tanpa meninggalkan kedaerahannya kita juga ya kan. Ini dikit-dikit bahasa Inggris, dikit-dikit bahasa Inggris agak-agak bingung juga tukang parkir nih kan.
3: Apa nih ya?
1: Mau kau apa ya
4: kan?
1: Bercanda. Oke, thank you sekali lagi buat Rian, buat Taruna, buat Wirda. Ini dua temannya siapa disebutin namanya dong? Namanya siapa?
3: Ada Kak Rizka.
1: Ada Kak Rizka sama
3: ada Lisna.
1: Namanya harus ujung-ujung A semua. Wirda,
2: Rizka, Lisna.
1: Taruna, Rian enggak masuk ya.
4: Anak PC.
1: Padahal kalau Arsya A juga
2: ujungnya.
1: Cuman hari ini mungkin kamu kecarian karena frame ini enggak ada Arsyanya lagi sibuk di kampus.
2: Iya, ada Jibrin line up juga.
1: Iya, dan ini juga minggu menjadi bagian apa namanya tanggung jawab dan karir beliau ke depannya. Yes. Makanya kita izinkan untuk tidak hadir di sini yes, untuk siap hari ini ya. Sekali lagi thank you buat kalian semua, sukses yeah dengan berbagai macam tema yang akan ke depannya di Outside the Box ya. Oke, okay, bye-bye. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita baru aja dengerin Outside the

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hey hey hey, Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
2: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
3: Mungkinkah kita akan bersama?
2: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kulah, bukan yang terbaik.
1: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
4: Kau yang ingin bersama.
1: Ati Isebe dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intanradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang tapi saja tuh cinta.
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Tengah.

Raisa, Bila. Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

0: dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

Poin 2 RRI Pro 2 FM Luxembang, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Sekali lagi selamat sore paling indah buat kamu yang mengitari Pro 2 FM. Dan tadi baru saja kamu menyimak Outside the Box ya, barengan Taruna, ada Rian dan Wirda. Biasanya ada Arsya, cuma tadi Arsya datangnya telat karena harus mengikuti prosesi tahap-tahap kelulusan sih ya. Minggu depan katanya mau sidang. Selamat sekali lagi buat Arsya ya. Dan untuk kamu semua di sore hari ini, gimana kabar kamu yang lagi banyak melintasi jalan protokoler? Halo, berhati-hati, kencengin volumenya ya bro, jangan sampai kenapa-kenapa. Juicy Luzi, Malapetaka, hanya di Prodo FM Lok Semawi.

0: siaran Prodia RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.
1: Yes.
2: Apa sih yes.
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin
2: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi.

0: wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
0: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

0: 95,2 FM RRI Lok Semawi. Teman terbaik kamu.
1: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 671 5952.

Yes, 95.2 RRI Pro 2 Palak Semawai, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Udah jam 6 aja. Aduh, lewat lagi satu menit ya. Terlalu banyak hal yang sedang aku lewatin hari ini, teman Pro 2, dari pagi sampai dengan sekarang. Walaupun aku tidak di udara pagi-pagi, tapi rasa syukurku mengalahkan apapun ya. Yang pasti dari kekuatan, dari kenikmatan, dari kemampuan Allah titipkan ke aku. Begitu juga buat seluruh para pendengar tercinta dimanapun ando brado. Mendadak minang awak ya kan, dari versinya masing-masing ya. Semoga kita akan terus menjadi bagian dari orang-orang yang bersyukur ya. Tapi udah jam 6 ini, masa iya belum sholat asar sih kamu? Aduh, gimana ini ya, gimana mau mengimplementasikan rasa syukur dong kalau sholatnya selalu di ujung waktu ya kan. Ya silakan yang belum asar ya. Thank you sekali lagi yang masih mendengarkan Pro 2 FM Loks Mawai. Masih banyak lagu keren lainnya dalam jazz music ya, sambil menyongsong nanti waktu sholat fardu maghrib. Dan jangan lupa juga ya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat kamu bisa mendengarkan music live chat. Dan minggu malam ada music indie ya dari Pro 2 Jakarta. I'm sorry kalau ada kalimatku yang gak ngenakin. Egy Putra out the salam.

Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: 103,2 FM RRI Loxmawi, teman terbaik kamu. Dengerin siaran Pro 2 RRI Loxmawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loxmawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 08116715952.
1: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
2: Enggak.
1: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
1: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
1: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
1: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
1: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
1: Tapi ribet, Ran, TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
1: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
1: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
1: Dasar si Randi, komen doang bantuin.

0: 105,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Alright, okay.
2: Okay. 1, 2,

0: Ayo, gimana?
1: Aduh. Piye to, Mas? Plastikmu mabur ning raiku iki lho. Jangan buang sampah sembarangan.
2: Ih, lihat deh anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh. Lucu banget.
3: Gak boleh gitu. Dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
2: Dari aja.
3: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
2: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
3: Nah, gitu dong.
4: Hargai teman untuk kepribadiannya, bukan tampilannya.
5: Barang siapa memberi dan menolak karena Allah, dan menikah karena Allah, maka sempurnalah imannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang hatinya dimuliakan Allah, kita coba lihat sebuah makna dari persahabatan. Dua orang bertemu karena Allah, mencintai karena Allah, dan berpisah juga karena Allah. Inilah salah satu dari tujuh golongan yang akan mendapatkan perlindungan di akhirat kelak, bersahabat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat adalah mereka yang mau mengingatkan kita saat kita berbuat salah, saat kita khilaf, saat kita tersesat, bukan semata-mata membela kita padahal dia tahu bahwa kita salah. Ukhuwah bukan terletak pada indahnya pertemuan, namun ingatan seorang sahabat kepada saudaranya di dalam lantunan doa yang selalu dimohonkan kepada Rabb-nya. Sahabat sejati selalu mencoba menghibur kita di saat kita sedih, walaupun dengan cara yang teramat bodoh, hanya dengan satu tujuan, agar dia bisa melihat kita tertawa. Sahabat bukan tentang

seseorang telah lama kita kenal, tetapi tentang sosok yang menghampiri dan singgah dalam hidup kita, dan untuk kemudian dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kelemahan diri ini adalah kelebihan sahabat kita. Kelebihan dari diri ini adalah bagian dari kehebatan sahabat kita. Sahabat bukan mereka yang menghampiri ketika kita butuh, namun mereka tetap bersama kita ketika seluruh dunia menjauh. Dan puncak dari prestasi dalam persahabatan adalah saat di mana dia bisa mengajak kita ke surga, bukan mencampakkan kita ke dalam jurang neraka. Demikian sahabat, arti sebuah dari makna persahabatan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu.

Ilahi, saya fakir, sedangkan engkau maha kaya. Saya lemah, sedangkan engkau maha perkasa. Saya bodoh, sedangkan engkau maha bijaksana. Saya bingung, sedangkan engkau maha tahu segala-galanya. Kita tunjukkan semua kelemahan kita, curhatnya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Dan Allah senang banget dengar curhat hambanya. Allah itu gak pernah lelah mendengar curhat, doa, dan semua isi hati hamba-hambanya ketika mereka berbicara kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Setiap hari kita berdoa kepada Allah dengan doa yang sama, Allah gak pernah bosan. Makanya Allah As-Sami', yang maha mendengar. Makin panjang curhat kita, Allah makin sayang sama kita. Beda kan sama orang, makin panjang curhat kita, makin ditandain besok-besok kalau kita telepon gak akan diangkat lagi. Pura-pura sibuk lah, terus kalau kita WA, japri gitu gak dibaca-baca, pura-pura tadi tinggalan handphonenya apa segala macam. Karena gitu kita mau curhat, bukannya Allah mendengar doang, malah Allah mendatangi kita. Wa idza salaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya kepadamu, di mana Allah? Saya pengen curhat. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, aku dekat. Artinya ketika kita pengen curhat, Allah mendatangi kita. Kadang-kadang kita enggak pengen curhat aja, Allah mendatangi kita karena pengen dicurhatin. Kan baik banget Allah tuh. Padahal kan yang butuh kita ke Allah, bukan Allah butuh kita. Tapi karena saking pemurahnya Allah, dari arasnya turun ke langit dunia. Setelah turun ke langit dunia, Allah bertanya, hal min dihaja, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Allah manggil-manggil kita tuh di langit dunia tuh. Allah manggil-manggil kita, kita tidur. Ilfil enggak Allah? Besok datang lagi, hal min dihaja, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Masih tidur. Ilfil enggak? Besok datang lagi. Dan itu berlaku dari sejak Allah menciptakan manusia sampai hari kiamat. Enggak pernah Allah ilfil sama kita.

0: to MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini tentunya masih ditemani sama gue, Edi Tama. Dan sekarang kita sudah terhubung di Zoom barengan sama Bara Nagata. Halo.
1: Halo, halo.
0: Halo, what's up bro?
1: Teman berdua.
0: Hai, seru. Gimana kabar, Mas Bara?
1: Alhamdulillah Mas Edit. Tadi sebelumnya udah kenal juga namanya Mas Edit.
0: Betul. Kita ngobrol dikit.
1: Semoga Mas Edit juga sehat.
0: Amin. Sekarang berarti posisi lagi di Surabaya berarti ya?
1: Betul, Surabaya. Tapi tepatnya di Gedangan.
0: Gedangan.
1: Yang tahu Gedangan.
0: Benar. Kita anggap aja Surabaya lah ya.
1: Yes, anggap aja Surabaya.
0: Karena banyak juga orang situ yang bilangnya Surabaya gitu. Tapi Surabaya mana? Di sini sih. Benar-benar. Itu sering terjadi. Gitu ya. Sering terjadi di kota-kota besar. Kalau aku bilang ini Surabaya coret gitu.
1: Yes,
0: benar-benar.
1: Betul, Surabaya coret. Betul.
0: Surabaya coret. Benar. Alright. Bara Nagata, ini ya, kita malam ini bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Bara tentunya yang baru aja ngerilis single terbaru.
1: Betul banget.
0: Ini jadi single keberapa berarti Mas?
1: Kalau single sebenarnya kedua.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya single pertamanya dulu udah cukup lama banget di 2023.
0: Oh.
1: 2023 itu single pertama, terus vakum cukup lama. Mm-hmm. 2026 kemarin itu kebetulan waktu menikah, alhamdulillah.
0: Oh wow.
1: Itu untuk kado lah, kado untuk istri bikin EP gitu.
0: Wih, seru. Tapi apa yang bikin itu kan sempat jeda berarti kan rilis lagu kan 2023 yes. Sampai 2026 ya berarti baru rilis lagi ya. Kenapa ada jedanya Mas? Lagi bosen bikin lagu atau kenapa nih?
1: Mungkin lebih ke ini, aku ini suka banget produksi musik itu kan sendiri ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi termasuk pre-production, pra-produksi sampai post-produksi sampai mixing mastering itu sendiri gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada ego tersendiri itu yang merasa belum tercukupi tuh beberapa tahun itu.
0: Benar.
1: Gitu. Benar juga. Waktu masih pacaran itu lagi jalanin bisnis lah, bisnis.
0: Oke. Ada kesibukan lain lah ya.
1: Yes, betul. Bener. Tapi masih nulis.
0: Masih nulis tapi tetap jalan ya nulisnya ya. Oke. Halo? Aman kah suara? Halo, selamat malam. Alright. Oke, sepertinya ada kendala nih dari Mas Bara. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita bakal ulik-ulik lagi tentunya ya teman Pro 2 buat kamu yang malam hari ini ya pengen seru-seruan, pengen bertanya gitu kan tentang lagu terbarunya nih yang... Halo, selamat malam. Apakah sudah bisa tersambung?
1: Halo. Sorry.
0: Alright.
1: Maaf.
0: Oke. Aman.
1: Kayaknya ada something ya.
0: Iya, sorry biasa lah ya. Namanya juga...
1: Tadi sampai mana ya?
0: Tadi sampai setelah apa ada bisnis ya. Karena 2023,
1: betul,
0: 2026 sempat jeda nih ada bisnis.
1: Tapi masih nulis kok. Masih nulis itu yang aku rilis di EP itu.
0: Oke, itu berarti EP dirilis 2026 juga berarti?
1: Bulan Februari.
0: Oh bulan Februari. Tapi beda sama single Tak Tersampaikan ini?
1: Beda.
0: Oke. Berarti yang kemarin itu jadi EP perdana ya?
1: Yes, EP perdana.
0: Wih seru.
1: Terus rilis lagi ini single lah.
0: Benar-benar.
1: Ya, semoga kalau bisa album ya.
0: Amin. Tapi kalau ngomongin musik gitu, dari dulu emang udah main musik kah atau kapan nih pertama kali kenal dengan musik tuh kapan?
1: Pertama kenal musik itu sebenarnya udah dari kedua orang tua itu memang basicnya cukup di seni ya.
0: Oke.
1: Jadi aku pertama kali belajar main musik itu mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD.
0: Wow. Sangat bisa dibilang lumayan dini ya buat main musik ya. Iya,
1: lumayan dini, lumayan beruntung juga ya kalau misalnya di dunia musik punya orang tua udah nyuruh main musik
0: gitu
1: itu tuh gitu.
0: Bener kadang apa ya kayak sesuatu yang mungkin kita kerjakan sekarang adalah itu kesukaan orang tua juga dulu ketika mungkin kita masih kecil gitu kan kayak diracunin gitu kan.
1: mungkin lebih ke cita-cita orang tua yang belum tersalurkan kali ya, okay, di masa mudanya mereka ya.
0: Oh iya, wow.
1: Jadi ke anaknya gitu ya kali ya.
0: Iya, bisa jadi sih, bisa jadi juga gitu kan. Gitu. Tapi emang pada akhirnya juga suka dengan musik gitu kan, tanpa paksaan.
1: Cinta banget
0: gitu
1: sih, jatuhnya sekarang cinta banget lah.
0: Alright, berarti pas umur 2 SD, 2 SD tadi, benar?
1: Kelas 2 SD.
0: Kelas 2 SD itu pertama kali apa, belajar gitar kah? Atau denger musik
1: awalnya,
0: aja?
1: Awalnya piano dulu.
0: Oh, piano dulu. Oke. Oke.
1: Cuman mungkin aku orangnya kurang suka dengan musik yang terlalu fundamental ya, klasik.
0: Bener,
1: gitu ya.
0: Bener.
1: Jadi kan kayak aduh, boring sekali. Akhirnya itu stop tuh. Jadi sebenarnya aku lanjut lagi main musik itu main gitar. Itu aku minta ke orang tua. Jadi orang tua itu sebenarnya udah hopeless ini.
0: Oke. Okay.
1: Kayaknya anak-anak kita kayaknya gak main musik deh mah gitu. Bapak yang bilang gitu. Tapi di kelas 4 SD itu aku tiba-tiba minta tuh.
0: Oke.
1: Okay. Aku minta gitar dong, gitar akustik bisa nggak? Gitu. Pengen belajar gitar. Serius? Belajar ya?
0: Oke. Okay. Akhirnya les juga. Akhirnya les juga. Tapi bukannya les pertama kali belajar juga harusnya klasikal dulu nggak sih?
1: Nah, kebetulan dapet guru itu yang orangnya gini. Kamu pengen belajar lagu apa gitu?
0: Oh, oke. Okay.
1: Awal itu aku belajarnya lagu-lagu yang aku suka tuh.
0: Oh, main lagu, I see.
1: Pengen Ungu, Pak, gitu. Yeah. Ungu, The Massive, gitu-gitu tuh belajar terus ya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya sih. Itu seru sih. Itu seru sih.
1: Seru tuh.
0: Bener-bener. Karena ya balik lagi kalau mungkin piano emang fundamental banget kan dari nada segala macam, chord segala macam. Kadang kalau belajar gitar kita les juga itu belajar dari klasikal dulu kan.
1: Juga.
0: Bener. Tapi ini akhirnya dapat ya guru yang ngajarin kayak bebas mau lagu apa diajarin gitu ya. Wow.
1: Yes.
0: Seru, itu seru. Mungkin. seru.
1: Kayaknya udah jalannya Tuhan kali ya.
0: Benar. Tapi oke, itu kan belajar gitu ya. Tapi setelah itu pernah ngeband dulu kah atau emang udah solo aja gitu rilis lagu?
1: Oh, ngeband. Dulu ngeband sih, aku juga pejuang festival kalau di Surabaya. Ui. Tuh lomba-lomba musik, aku musik rock dulu.
0: Wow. Jadi, seru. Apa dulu main gitar kah atau udah nyanyi dari dulu?
1: Aku main gitar aja.
0: Oh, main gitar aja. Oke. Okay. Terus pertama kali nyanyi itu kapan tuh? PD buat nyanyi itu kapan tuh?
1: Sebenarnya sampai sekarang belum berani PD ya nyanyi. Cuman sebenarnya triggernya tuh awalnya John Mayer namanya.
0: Oh iya iya. Gokil sih John Mayer, gokil sih. Oke. Okay.
1: Itu dari sejak SMP itu kebetulan banyak ketemu-ketemu senior-senior di musik itu.
0: Betul.
1: Coba dengerin nih John Mayer. Oke. Akhirnya ternyata keracun tuh. Belajar vokal awal dari situ.
0: Oke, belajar vokal. Tapi itu juga sembari dengan belajar nulis kah? Atau mungkin nulis ada fase berikutnya nih?
1: Belum.
0: Oh belum ya? Waktu belum itu juga, belum ya?
1: Iya. Jadi bertahapnya agak panjang sih. Mungkin aku belajar nulis itu dari umur 19 kayak 2019-2020 lah.
0: Itu pertama kali nulis tuh? Nulis pertama lirik berarti nulis. Ya? Alright. Itu dirilis gak tapi nulis. Tulisan pertama enggak. Itu enggak ya. Enggak. Kenapa dirilis bro?
1: Untungnya didengerin terus ya. Jadi tiap hari aku dengerin makin cringe, makin sampah, makin
0: iya sih.
1: Oke, enggak jadi deh gitu.
0: Oke. Benar sih. Mungkin apa ya kayak ketakutan orang-orang yang mungkin nulis lagu gitu adalah rasa cringe-nya itu gitu kan. Yeah. Benar kan? Tapi gimana akhirnya mungkin setelah menulis 1 2 3 lagu gitu kan, akhirnya berani rilis pertama kali single tuh. Kenapa tuh akhirnya?
1: Mungkin karena aku nulis dari 2019 ya. Aku rilis pertama 2023. Kayaknya 2023 ke 2019 itu
0: lumayan tuh.
1: Terlalu panjang ya untuk rilis tuh gitu.
0: Iya. Yeah, yeah.
1: Ya udah deh rilis deh.
0: Oke.
1: Terlalu buang-buang banyak waktu.
0: Ya tapi kan dengan pengalaman akhirnya nulis banyak didengerin kayaknya kurang, nulis lagi didengerin kayaknya kurang, tapi akhirnya 2023 rilis lah gitu ya. Alright.
1: Tapi kadang ego juga kan jadi
0: ya,
1: kita ini.
0: Bener.
1: Anu enggak maju enggak. Gitu ya manusia ya.
0: Bener namanya juga manusia, ada ego tersendiri yang kayaknya rilis dah gitu. Alright. Oke, long story short, akhirnya di 2026 ini di bulan Juni berarti ya. bulan tuh, Juni ya.
1: Bulan Juni.
0: Bulan Juni ngerilis single terbaru. Mm-hmm. Berjudul Tak Tersampaikan. Alright, ini menarik nih. Mungkin buat teman Pro 2 bisa menginterpretasi dulu dari judulnya dulu nih. Kira-kira Tak Tersampaikan ini bercerita tentang apa nih? Dan buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, habis ini bakal kita ngobrol-ngobrol lagi, ulik soal single terbarunya Tak Tersampaikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara. Alright, sekarang kita ngobrolin soal single terbarunya. Ini yang baru dirilis ya sekitar 2 bulan, sebulan lebih lah ya. 2 bulan, hampir 2 bulan ya.
1: Yes.
0: Nih ada tak tersampaikan.
1: Mau 2 bulan harus.
0: 2 bulan ya. Ya, dua, bener. Udah Agustus ya, sekarang ya.
1: 2 bulan.
0: Cepet banget kerasanya ya, udah Agustus aja nih bro. Sudah. Wah, gokil. Gimana bro, tak tersampaikan ini jadi single yang baru rilis 2026. Gimana rasanya akhirnya tak tersampaikan ini bisa tersampaikan ke pendengar semuanya?
1: Agak bingung juga ya.
0: Bener.
1: Tahu lagu tak tersampaikan? Gak tahu dong, kan gak tersampaikan. Ada yang bilang gitu.
0: Bener.
1: Kepikiran juga.
0: Bener. Gimana bro rasanya bisa ngerilis single ini?
1: Alhamdulillah happy sih. Walaupun lagunya sebenarnya ini udah boleh dibahas ya lagunya.
0: Boleh, silakan. Bercerita tentang apa
1: walaupun,
0: nih?
1: Walaupun lagunya sebenarnya tentang duka, tapi
0: okay.
1: Aku sebagai penulis dan yang mengerjakan juga happy sih akhirnya. Egonya udah gak ketahan.
0: Oke.
1: Hal-hal lain lah sebelum dirilis gitu ya.
0: Oke. Berarti ini apa, bercerita tentang duka, tentang apa nih spesifiknya? Halo. Oke.
1: Aman gak bang?
0: Aman. Oke, ini bercerita tentang apa?
1: Jadi lagu ini tuh sebenarnya tentang duka. Duka itu ini sebenarnya tentang sahabat saya.
0: Oke.
1: Sahabat saya itu waktu, jadi waktu dia itu kerjanya di Jakarta. Dia orang Surabaya. Kebetulan orang tuanya itu di rumah cuman berdua.
0: Oke.
1: Ayahnya sama ibunya. Memang ayahnya sudah sakit. Cuman berdua, dia tiga bersaudara, tiga-tiganya semuanya di Jakarta ngerantau.
0: Oke.
1: Di malam jam 10 mungkin itu jam 10 atau jam 9 gitu. Nikah tuh, tiba-tiba dikabarin kalau ayahnya meninggal.
0: Oke.
1: Jadi dia karena enggak dapat tiket pesawat juga, jadi perjalanan yang cukup panjang ya dari Jakarta ke Surabaya. Jakarta ke Surabaya naik kereta dengan keadaan berduka itu kayaknya nggak enak banget gitu ya.
0: Iya, benar-benar. Selama perjalanan pasti nggak akan tenang gitu ya.
1: Betul.
0: Benar. Wow.
1: Itu mungkin itu jadi perspektif aku aja sih mas.
0: Okay.
1: Aku ngelihat Jadi aku izin dulu ke dia juga. Ke sahabatku namanya Ega.
0: Okay, shout out buat Ega ya. Okay.
1: Jadi aku minta izin, ini gimana menurutmu gitu? Sebenarnya udah benar-benar bisa mengutarakan apa yang aku rasain. Cuman sebenarnya di dalam hatinya dia itu karena ayahnya udah sakit cukup lama, dia sebenarnya dalam hatinya udah cukup ikhlas gitu.
0: Oke.
1: Nah, cuman karena yang dia sedihkan itu adalah dia nggak di samping ketika hembusan terakhirnya itu.
0: Oh wow, okay. Itu.
1: That's why itu. Halo?
0: Iya.
1: Itu ada di liriknya sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi ada di liriknya di bagian bridge itu. Liriknya gini, harusnya aku di samping agar penuh ikhlas tubuhku.
0: Okay.
1: Terus harusnya aku dampingi di penghujung hembus tauhidmu, begitu.
0: Wow, hembus tauhidmu di penghujung hembus tauhidmu. Wow. Ini dalam banget sih. Mungkin mungkin kayak orang-orang yang mungkin sedang perantauan gitu ya, kayak kayak mungkin ya amit-amit kalau ini terjadi tuh kayak
1: iya, jangan sampai
0: ya.
1: Teman-teman semoga sehat semuanya.
0: Benar. Maksudnya kayak semoga ini sehat sebagai perantauan tuh kayak agak-agak kesentil gitu kan.
1: Yes.
0: Benar. Okay. Wow. Tapi gimana tanggapan temannya setelah lo kan udah nulis soalnya izin ke dia kan? Gimana tanggapannya?
1: Alhamdulillah dia berterima kasih. Tapi bukan berarti happy ya, karena masih kita juga.
0: Benar.
1: Dia berterima kasih banyak juga. Dan semoga tapi tujuanku juga lagu ini supaya sebagai kontemplasi juga sih buat kita.
0: Benar.
1: Setidaknya itu jangan pernah lupa untuk menghargai setiap momen ya, mm-hmm. setiap momen dan juga waktu untuk bisa berhubungan baik atau berkomunikasi dengan keluarga yang masih dekat ataupun yang jauh ya waktu benar-benar. Merantau gitu.
0: Wow.
1: Karena kita nggak pernah tahu aja sih.
0: Iya, yeah, yes.
1: Dan jangan sampai akan ada yang tak tersampaikan gitu
0: tadi. Itu dia, benar-benar. Karena mungkin generasi sekarang mungkin yang lagi sibuk-sibuknya bekerja gitu kan. Kadang yeah. hal-hal seperti ini yang sebenarnya hal-hal yang utama yang perlu kita maintain gitu. Kadang kayak sempat tersisi atau terlupa gitu kan. Mungkin saking yeah. kita sibuknya dengan pekerjaan, pikiran kita fokus ke pekerjaan, akhirnya hal-hal seperti ini tuh kayak apa ya? Hampir mungkin ada sesuatu yang belum disampaikan tapi akhirnya belum sempat disampaikan tuh jangan sampai gitu ya.
1: Betul.
0: Benar. Wow. Tapi gimana ya? Mungkin sebagai apa ya? Sebagai musisi gitu ya bisa menangkap sudut pandang ini dan mungkin juga memasukkan rasa yang ya gue juga belum tahu gitu. Apakah Mas Bara pernah merasakan atau enggak gitu kan hal-hal seperti ini gitu. Tapi gimana akhirnya bisa memasukkan emosi yang mungkin Mas Bara kan berarti ngelihat sudut pandangnya Mas Bara ke temannya Mas kan, temannya Mas Bara kan Ega tadi kan. Gimana maksudnya cara biar emosinya tuh dapat ngena gitu?
1: Kalau caranya mungkin aku nggak tahu ya, cuman yang jadi triggernya ya, triggernya aku bisa dapat rasa kayak gitu tuh karena aku datang ke rumahnya waktu itu.
0: Okay.
1: Jadi waktu meninggalnya ayahnya itu memang kebetulan kan anaknya nggak ada yang di Surabaya ya, jadi semuanya di Jakarta gitu. Jadi aku yang datang sama beberapa teman-temanku juga yang memang bisa datang di malam hari itu, jadi kayak gak enak banget ya, nggak ada keluarga deket yang ada di situ gitu. Jadi ibunya kebetulan ibunya banyak menangani sendiri sama tetangga kayak wow gitu.
0: Wah, iya sih,
1: itu mungkin di situnya sih.
0: Benar, itu kayak akhirnya nge-trigger lah ya perasaan itu yang mungkin hadir sendiri di lokasi yang akhirnya dapat nih ini apa ya, ya bisa dibilang inspirasi gitu ya,
1: inspirasi untuk, juga sih
0: untuk jadi sebuah lagu yang tak tersampaikan ini. Alright, kita bakal dengerin dulu ya, tak tersampaikan dari Bara nih ya. Kita coba mendalami dulu mungkin buat lo semua yang ini cocok banget kayaknya buat perantauan mungkin ya, sebagai pengingat kita juga. Tadi juga dibilang sebagai kontemplasi lah ya buat kita semua gitu ya. Mungkin kita punya kesibukan masing-masing, tapi jangan lupa buat selalu ingat seseorang yang ada di rumah. Orang-orang spesial tersayang gitu tentunya ya. Alright, langsung aja ini dia Bara dengan tak tersampaikan.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, kembali lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya. Ini jujur ya, tadi gue sebelum MLC ini gue sempat dengerin di belakang gitu kan, kayak
1: oh,
0: dari apa ya, dari nada pertamanya aja udah langsung bah, langsung kayak wah, gokil sih. Karena kadang kan udah baca press release yang sebelumnya gitu kan, ini tentang dari cerita tadi ya, ayah temennya Bara meninggal gitu kan. Itu kayak dari awalnya aja udah wah bro, ini sangat menusuk gitu ya. Maksudnya jadi sentilan kita buat seorang perantauan ya kan. Benar-benar. Tapi apa nih maksudnya, harapan mungkin dari teman-teman yang dengerin lagu ini, yang bisa didapat dari lagu ini itu apa? Dari sang penciptanya Bara ini.
1: Ya mungkin itu tadi sih yang paling aku harapkan juga. Semoga kita semua gak pernah meremehkan kesempatan untuk tetap berkomunikasi baik dengan orang tercinta ya. Itu sih.
0: Benar sih,
1: benar. Jangan sampai kehilangan lah.
0: Betul. Selagi ada waktu gitu kan. Bukan selagi ada waktu sih, harus ada waktu.
1: Harus bisa
0: kita menyempatkan lah ya buat bertemu kedua orang tua kita, mungkin kakak adik kita, saudara kita, pokoknya orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita gitu kan. Benar. Alright, sekarang kita ngomongin soal produksinya, karena tadi kan juga sempat di awal cerita gitu bilang kalau Mas Bara nih semuanya benar-benar produksi semua sendiri gitu. Berarti semua musik di take sendiri atau gimana nih Mas? Dan proses produksinya butuh berapa lama nih berarti lagu Tak Tersampaikan ini?
1: Nah, kalau aku ya kebetulan ngisi semua sendiri ya. Jadi sekarang ini ngisi apa ya? Ya drum, keyboard, gitar, vokal, bass semuanya sendiri.
0: Alright.
1: Tapi itu namanya egois ya teman-teman, jangan ya, kalau bisa ada profesional yang mau ngerjain boleh gitu.
0: Iya bisa,
1: jangan. Jangan apa ya, bahasanya di Surabaya kemaruk gitu.
0: Iya maruk ya, rakus gitu, semuanya disikap ya, gitu.
1: Itu namanya greedy itu.
0: Greedy, bener.
1: Soalnya kita tetap butuh lah masukan dari manusia lain lah gitu.
0: Betul.
1: Kalau aku memang nulis itu suka banget ya, apalagi sekarang ini lagi happy banget buat nulis gitu. Sometimes itu kayak refreshment aja.
0: Yes.
1: Jadi mungkin kalau yang lagu Tak Tersampaikan ini bisa dibilang pengerjaannya sampai selesai itu 1 bulanan.
0: Wow.
1: 1 bulanan sampai 2 bulan lah gitu.
0: Oke.

0: Berarti ini tergolong jadi, tergolong cepat atau enggak nih Mas dari single-single dan EP sebelumnya yang udah dirilis?
1: Sebenarnya kalau pengerjaan aku pribadi ini termasuk tengah-tengah sih.
0: Oh ya,
1: cepet-cepet amat.
0: Benar.
1: Karena instrumennya isinya cukup banyak gitu.
0: Iya, benar.
1: Ya lumayan lah, enggak yang cepet-cepet amat. Kalau cepet biasanya pernah sampai 2 minggu gitu bisa.
0: Wow.
1: Tapi kan isinya vokal sama piano doang.
0: Oke, enggak apa Mas, apa instrumennya enggak banyak gitu ya.
1: Iya, enggak seribet itu juga kan masuk fase post produksinya enggak sebanyak itulah.
0: Benar. Tapi berarti kan mastering, mixing ini semua sendiri gitu. Itu belajarnya dari mana?
1: Yes.
0: Itu belajar dari mana kok bisa gitu? Kayak tadi bilang betulan. semua instrumen bisa, main drum, bass, piano segala macam, gitar gitu. Kayak ini juga mixing, mastering benar-benar semua sendiri gitu. Gokil sih.
1: Kalau aku sih sebenarnya apa ya? Sekarang ini namanya student of YouTube ya. Ini muridnya YouTube, jadi saya apapun itu pasti belajarnya dari YouTube. Bener. Pertama. Cuman kalau kalian semua ada budget, belajarlah ke orang yang profesional juga, karena bener, yang gak dipunya sama YouTube itu adalah experience langsungnya.
0: Iya,
1: gitu. Jadi kayak
0: bener.
1: Langsungnya gitu.
0: Bener-bener. Mungkin bahkan, kayak bahkan
1: AI pun gak akan bisa ngalahin itu gitu.
0: Betul. Karena mungkin kayak kadang kayak hal-hal detail itu ya kita nggak tahu juga ya kan, karena
1: betul.
0: Itu ternyata harus diperhatiin nih, harus diapain nih gitu kan, kita juga nggak tahu gitu. Jadi alangkah baiknya ada seorang mentor lah ya, setidaknya lah ya. Benar-benar.
1: Aku pun juga gitu kok. Selang walaupun udah belajar bertahun-tahun lah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu. Tapi seperti gak ada hasilnya ketika kita tidak ngobrol dengan orang yang lebih tahu.
0: Betul,
1: gitu. Ketika
0: betul,
1: aku udah ngasih ke orang yang lebih tahu, oh ini gini Bar, ini begini. Oh, oke.
0: Bener. Ya, karena gitu. ya itu ya, balik lagi kalau kita pokoknya kayak ngasilin sesuatu sendiri, ya itu adalah hasil dari dalam tanda kutip ego kita gitu.
1: Ego.
0: Kan.
1: Ego.
0: Kita kan gitu. Jadi kayak ya menurut kita udah bener kok gitu, tapi mungkin menurut orang lain belum tentu gitu kan. Bener. Alright. Tapi tadi ada nih soal AI nih ya. Tadi sempat bilang gitu kan, soal AI. Gimana nih Mas pandangan Mas Bara gitu ya, mungkin sebagai musisi gitu, ngelihat AI sekarang ya, mungkin ya sesimpel kita ngasih apa prom udah bisa bikin lagu gitu. Gimana Mas?
1: Aku belum pernah nyoba ya. Cuman pernah ada temen yang ngebawain dia ngomong, Bar, kamu mau gak kita take ulang nih hasil lagu dari AI nih gitu.
0: Oke. Okay.
1: Aku kan ngedengerin, memang pengerjaannya bagus gitu. AI itu pasti flawless lah ya.
0: Yes.
1: Gitu. Kayak flawless banget gitu. Saking flawlessnya kita gak tahu ini apa ini gitu. Jadi akhirnya kayak gak ada nyawanya gitu.
0: Iya, yeah, iya, yeah,
1: yeah. Cuman kalau masalah AI sekarang, ini mungkin bisa saran juga sih. Aku cukup banyak berbicara dengan AI kalau misalnya brainstorm ya. Mungkin orang juga banyak yang ngajarin gitu, kayak Dokter Tirta itu pernah bilang, bukan Dokter Tirta ya. Raditya Dika kalau gak salah.
0: Iya.
1: Ya dia itu banyak ngobrol dengan AI gitu, ngobrol sehari-hari gitu. Aku pun juga gitu, jadi kayak mixing gitu. Kalau misalnya butuh ini biasanya kemana, butuh ini biasanya gimana gitu masih gitu. Cuman menggunakan dia sebagai orang yang untuk membuatkan kita gitu, aku gak gitu. Mereka membantu brainstorming aja gitu sih.
0: Oke, ngebantu lah ya, karena AI toolsnya itu untuk membantu gitu kan, benar.
1: Sebagai tool sih, jangan sampai dia menggantikan
0: aran
1: pekerjaan finishing lah, tugas finishing itu jangan sampai lah AI itu.
0: Benar.
1: Kita udah tahu lah. Aku sih sebenarnya yang cukup geram itu ini sih Bang. Sekarang ini di Surabaya ini kan banyak warung ya, jadi warung-warung itu banyak lagu-lagunya itu pakai AI gitu.
0: Ya
1: mungkin memang bertebaran di platform-platform ya, mungkin di YouTube atau apapun itu. Cuman cukup meresahkan aja sih sebagai pendengarnya itu kan, kayak loh ini kan bukan lagunya ini, kok bisa di cover sama ini.
0: Benar.
1: Suaranya gini gitu.
0: Banyak kasus yang terjadi lah ya. Alright.
1: Jangan sampai begitulah.
0: Jangan sampai ya.
1: Serem juga sih ya. Karena
0: AI pun gak akan bisa ngebuat lagu sedalam dan sedip tak tersampaikan gitu.
1: Waduh, kan? Terima kasih banyak Mas.
0: Bener.
1: Terima kasih.
0: Karena
1: betul emang, itu ya.
0: Iya kan.
1: Betul,
0: rasanya gak akan sedalam itu bro.
1: Betul, iya kan? Betul.
0: Emang dari pengalaman asli di lokasi melihat langsung dan akhirnya tercipta sebuah lagu dari pengalaman dan experience itu gitu kan.
1: Ya, alright. Teman-teman.
0: Oke.
1: Ayah enggak punya hati. Kita masih punya hati, kita punya
0: nyawa. Bener. Oke deh, nanti habis ini. Bener ya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bara. Yes. Buat kamu yang punya pertanyaan langsung aja bisa drop ya di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, halo.
0: Alright. Tadi lagu tak tersampaikan kita udah dengerin dan juga kita udah ngobrol juga tentang latar belakang ya, tentang produksinya gitu kan. Tapi kalau dari Mas Bara sendiri nih, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin sama siapa dan didengerin pas kapan nih enaknya nih?
1: Kalau sama siapanya didengerin sama semuanya ya kalau bisa. Okay, ya.
0: Bener,
1: sebanyak-banyaknya bener. Kalau bisa ya.
0: Bener gak salah, bener.
1: Cuman paling enak itu menurut aku ya ini ya. Menurut aku selama ini aku ngedengerin review mixing masteringnya itu paling enak waktu pulang.
0: Oh,
1: kerja
0: seru.
1: Atau setidaknya sore lah ya, menjelang maghrib itu.
0: Menjelang malam gitu ya, paling best.
1: Menjelang malam ya. Sebelum tidur itu juga oke.
0: Bener. Karena mungkin kalau malam
1: jadi banyak mikir.
0: Bener. Malam mungkin
1: tapi
0: suasana
1: ya,
0: udah tenang gitu ya.
1: Maaf nih, gara-gara lagunya jadi banyak mikir. Tapi ya didengerin aja lah
0: gitu. Bener, kan jadi pengingat buat kita gitu kan. Kontemplasi juga
1: aja.
0: Bener, itu emang jam-jamnya buat kita overthinking. Kontemplasi, introspeksi gitu-gitu kan. Bener dong.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa. Itu penting kan soalnya.
0: Penting juga.
1: Overthinking penting kok.
0: Tapi jangan berlebihan.
1: Ada solusinya.
0: Nah itu dia, jangan berlebihan dan ada solusinya dari
1: ada
0: overthinking
1: solusinya.
0: Gitu. Menemukan solusi gitu kan. Benar. Oke, tapi ini mungkin pertanyaan apa ya, pamungkas, enggak pamungkas juga sih kayak pengen nanya aja gitu kan sebagai musisi. Okay. Gitu kan. Bara Nagata itu pingin dikenal sebagai musisi yang seperti apa sih sebenarnya?
1: Jawaban template boleh gak ya?
0: Gak apa-apa.
1: Sebagai musisi yang baik gitu bisa gak?
0: Apa ya? Mungkin pingin kayak lagu-lagunya yang mungkin kayak deep-deep kayak gini. Atau mungkin punya genre yang berbeda. Atau mungkin apa, lagu-lagu yang ya populer pastilah ya gitu.
1: Amin. Mungkin harapan besarnya jadi musisi yang bisa bermanfaat aja sih buat sehari-hari kita. Karena yang bikin aku jatuh cinta sama musik itu adalah sebagai tempat apa ya, mengekspresikan sehari-hari gitu ya. Jadi semoga kalian itu lagu itu tetap bisa mengekspresikan hari-hari kalian lah.
0: Yes.
1: Terutama mungkin laguku juga lah suatu hari.
0: Benar. Amin ya. Benar sekali gitu kan. Alright. Tapi kalau nextnya akan ada single lagi atau akan ada album atau apa nih?
1: Sebenarnya minggu depan banget sih udah.
0: Wow.
1: Minggu depan banget ada lagu baru.
0: Waduh. Boleh di-spill gak?
1: Boleh banget.
0: Apa tuh apa?
1: Harus di-spill. Harus di-spill nih.
0: Apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya Afraid to Fall, lagunya bahasa Inggris.
0: Mm-hmm. Bercerita tentang
1: sebenarnya ini fase. Fase dulu. Jadi sebelum ketemu istriku sekarang aku sempet jomblo yang cukup panjang.
0: Oke.
1: Itu jatuhnya itu di liriknya itu ada I was numb for loving someone. Jadi emang mati rasa aja gitu.
0: Okay.
1: Jadi banyak melakukan kegiatan yang ya pokoknya have fun aja lah, naik gunung gitu. Sempet apapun itulah gitu. Jadi itu sebenarnya ini adalah lagu yang aku tulis kedua.
0: Okay.
1: Seumur hidupku aku menulis gitu.
0: Wow, menarik.
1: Ini lagu yang aku tulis kedua. Aku dengerin ke orang-orang rumah. Jadi sebenarnya udah pernah aku bawain juga. Udah pernah aku rilis di ini. Ada platform namanya SoundCloud itu.
0: Okay.
1: Pernah aku rilis tapi versi hanya akustik. Ternyata aku kok tertarik lagi ya untuk diproduksi ulang gitu. Kayaknya lagu ini memang harus diceritakan ke orang-orang dan harus didengarkan juga sih.
0: Benar.
1: Gitu. Judulnya Afraid to Fall. Tanggal 14 Agustus kalau nggak salah rilisnya. Bentar lagi.
0: Jadi, bentar lagi ya.
1: Semoga enjoy dengan lagunya. Lagunya fun.
0: Oh, lagunya fun.
1: Lagunya fun walaupun liriknya afraid to fall gitu ya, takut jatuh cinta gitu. Cuman kalian takut jatuh cintanya setidaknya dengan senang-senang di jalan lah.
0: Oh, sedap.
1: Jadi kalau orang lagi nanya, kamu kok nggak punya pacar sih? Ini lo bro, dengerin lagunya nih.
0: Oke, berarti yang kali ini ada apa ya, romansa lah ya.
1: Yes. Iya,
0: cinta-cintaan gitu. Asik, seru. Alright, ini ada yang bertanya nih ya. Ini dari siapa nih? Dari siapa namanya? Faris ya, dari Faris di Batu Malang. Ini katanya mau nanya. Selamat malam, Baranagata. Kira-kira musik yang dimainkan itu genrenya apa? Berarti lo tuh sebenarnya genrenya apa nih? Kalau dalam bermusik,
1: mungkin aku berani bilang tetap pop sih.
0: Tetap pop ya.
1: Benar. Aku pop ya. Aku sebenarnya pop. Kalau misalnya musik, iya sih pop, pop aja sih.
0: Okay. Tapi kalau influence gitu siapa? Tadi kan sempat dibilang John Mayer gitu, sempat
1: dengerin. John Mayer.
0: Siapa lagi bro? Kalau yang influence bermusik
1: aku
0: lo?
1: Aku cukup oldies di ini sih. Air Supply.
0: Alright.
1: Suka. Kalau Air Supply ada Bee Gees itu juga okay. Oh, wow. The Beatles. Beatles, okay. Air Supply.
0: Okay.
1: Queen.
0: Wow. Lumayan Loto, apa ya? Lumayan oldies juga ya dengerin ya.
1: Soalnya dulu awal memang diracunin sama papa ya.
0: Iya itu lagu sih. Rock nih. Iya sih, emang. Mungkin zaman kita kecil selain band juga lagu-lagu rock tuh lagi merajalela gitu kan. Bener. Alright, ini di YouTube juga ada yang sudah join ya. Ada Haris Nandalubis, kemudian ada Bang Sui juga. Widih. Katanya sedih, sekilas kayak denger lagunya Payung Teduh nih.
1: Wah, katanya sorry, gitu internetnya nih. Anu lagi nih.
0: Aman. Alright, waduh, tiba-tiba hilang nih. Oke, nama Bro 2, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu-lagunya Bara ya. Ini sudah kembali lagi. Halo Bro.
1: Apa ya?
0: Maaf. Aman.
1: Ada lagi pertanyaan lagi.
0: Oke, terakhir. Kira-kira okay, sebelum menutup ini ada yang ingin disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman Pro 2, dalam segi apa ya?
0: Apapun itu, mau pesan-pesan mungkin atau harapan, silahkan.
1: Okay deh. Pesannya ya, jangan pernah berhenti aja sih.
0: Okay.
1: Jangan pernah berhenti, karena sebenarnya apapun dinamikanya dalam hidup itu tetap akan ngebangun kita untuk lebih baik aja. Jadi
0: betul,
1: jangan pernah berhenti.
0: Ais, sedap. Oke. Yang penting ada progres lah ya, walaupun betul, sedikit gitu. Yang penting jangan pernah berhenti. Itu dia.
1: Progres enggak selalu kelihatan kok.
0: Nah, itu dia gitu kan. Terima kasih Bara.
1: Terima kasih banyak Pak Edi.
0: Alright, kalau mungkin pengin dengerin lagu-lagunya Bara, bisa di mana aja nih berarti nih?
1: Di seluruh digital platform, terutama enggak ada terutama sih. Apapun itu, kalau mau penasaran dengan liriknya, ada di YouTube juga.
0: Alright.
1: Video liriknya.
0: Bisa dicek di mana YouTube-nya?
1: Baranagata. Namanya.
0: Alright.
1: Semoga muncul. sama doain juga, semoga ada budget supaya bisa bikin video klip yang oke.
0: Amin. Ini seru sih kalau dibikin video klip, seru sih.
1: Betul.
0: Benar-benar. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang gak sabar pengen ngecek update-nya dari Bara, bisa ke sosmednya kemana nih?
1: Sosmed aku di paling aktif di Instagram sama TikTok.
0: Okay.
1: Itu di bara.nagata namanya.
0: Alright.
1: Itu aku cukup aktif juga.
0: Bisa.
1: Itu, sebagai konten kreator.
0: Bisa dicek di situ lah. Lo ya.
1: Follow. Sharing ya.
0: Betul. Alright, terima kasih teman Pro 2. Terima kasih Bara. Sukses selalu buat single-singlenya. Dan jangan lupa buat dengerin single-singlenya Bara di semua DSP, di YouTube juga ada. Dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan di 1 jam terakhir. Terima kasih Bara. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
1: Thank you teman Pro 2.

Masih di 95,2 FM Pro 2, Lo Semawe teman terbaik kamu. Selamat jam 8 lewat 12 malam teman Pro 2, tepat di malam apa nih ya? Ini hari. Aduh, sampai lupa lagi. Hari Rabu ini ya. Bentar. Oh, Kamis. Hari Kamis ya, Kamis malam. Penanda resmi kalau riuhnya aktivitas sore hari itu udah berganti jadi suasana malam yang lebih tenang. Seneng banget aku Marley kembali hadir menyapa ruang dengar kalian di program favorit kita yang bakal menemani waktu istirahat dan lembur kamu. Jaga malam. Dan gimana kabarnya malam ini teman-teman berdua? Mumpung beban kerjaan atau tugas kuliah seharian tadi udah selesai, atau buat kami yang justru malah baru mau mulai shift malam, pasang volume radio kamu makin pas. Selama berapa jam ke depan, aku bakal siapin deretan lagu-lagu paling cozy, obrolan santai yang hangat, dan ruang buat kamu rehat sejenak dari lelahnya hari. Tarik napas dalam-dalam, bikin minuman hangat favorit kamu, dan pastikan kamu tetap terkunci frekuensi di Jaga Malam. Sumawe.

0: Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intanradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Walau rasanya sesak di dada.
1: Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang tak bisa, tapi saja tuh cinta.
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama.
2: Ada,
1: Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku
1: dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah pula, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila, It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Masih di 95,2 FM, Pro 2 Lawas Mawai, teman terbaik kamu. Alunan lembut dan lirik puitis baru aja menghangatkan malam kita lewat melepas senja dari segara. Lagu yang ingetin kita ya teman Pro 2, bahwa sama seperti matahari yang selalu rela tenggelam, ada saatnya kita harus ikhlas melepaskan masa lalu demi memberi ruang bagi hari yang baru. Dan ketika kita sudah berhasil melepasnya, langkah berikutnya adalah berani hidup untuk diri kita sendiri. Gak usah pusing mikirin omongan atau tanggapan miring orang lain ya, karena selama hal itu bikin kita bahagia dan merasa utuh, it's totally worth it. Dan menyambung ketangan malam ini ya, ini dia alunan Dream Pop super estetik darinya Taylor Swift, Slut.

dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya 0811 dan 715 952.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Produa aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @produa_luxemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Produa FM RRI Luxemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Baru aja kita dengerin Million Tuan dari Camila Cabello di Jaga Malam. Vibes-nya yang benar-benar kayak suntikan energi ekstra buat kita yang lagi berjuang ya, teman Pro 2. Tapi ngomong-ngomong soal perjuangan nih, perjuangan. Hal paling indah setelah kita telah lelah berdiri tegar adalah punya seseorang atau harapan yang selalu kita jaga dalam doa. Biar suasana malam kamu makin tenang dan melonya merasa makin berasa estetik ya. Aku punya satu balada indah yang dijamin bikin merinding. Pasang headphone kamu, tarik napas dalam-dalam. Ini dia karya berkelas dari Fadilah Itan, Promise.

0: Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta.
1: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Miss Rina Arija, Cinta Sia-Sia.
5: Kau yang ingin bersama.
0: Ati ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila.
6: Bila.
0: Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

0: Guys, udah ya jaga malamnya. Selanjutnya, kita tidur malam yuk.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Masih barengan sama Marley di sini di Prodwalus Mawe, teman terbaik kamu. Jam di studio udah menunjukkan pukul 22.08 ya. Selamat menyambut larut malam. Jam 10 malam tuh emang momen paling pas buat unwind, yang melepaskan semua beban, keriuhan dan rasa lelah yang terkumpul seharian tadi. Buat kamu yang lagi sendirian di kamar sambil melamun, yang lagi nugas bareng segelas teh atau kopi hangat, ataupun yang lagi dalam perjalanan pulang menembus keheningan jalanan malam, you're not alone.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intanradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila, It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los teman terbaik. Kamu baru aja kita dengerin lagu galau dari Al Ghazali ya. Vibesnya emang pas banget buat nemenin lamunan jam 10 malam, hampir jam 11. Tapi ngomong-ngomong soal galau nih, pernah gak sih kamu ada di posisi dimana kamu punya banyak banget hal yang pengen disampaikan ke seseorang, tapi begitu ketemu kamu malah cuma bisa diam? Rasa kecewa dan terluka yang terlalu dalam kadang emang bikin kita gak tahu lagi harus mulai dari mana ya. Biar galau malam kamu makan estetik dan terwakilkan, mari kita dengerin dulu balada menyentuh hati. Darinya Audela, tak bisa bilang. Tetap bareng Marley di Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madulok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 Information.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
4: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Info Pro 2. Informasi pertama dari rri.co.id, Wapres Gibran pastikan percepatan pemulihan pasca banjir di Biren. Komitmen pemerintah dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak banjir di Kabupaten Biren mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Biren Kamis 6 Agustus 2026 kemarin. Untuk meninjau sejumlah proyek rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur strategis yang rusak akibat pasca banjir. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan seluruh program pemulihan berjalan sesuai target sehingga masyarakat dapat segera kembali menikmati infrastruktur yang aman dan layak. Kunjungan kerja Wakil Presiden di Kabupaten Biren menjadi bukti nyata perhatian pemerintah pusat terhadap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Peninjauan langsung terhadap bangunan, jembatan, dan revitalisasi sekolah diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah Aceh, dan pemerintah Kabupaten Biren dalam menghadirkan infrastruktur yang lebih tangguh, aman, dan mampu mendukung pemulihan ekonomi serta pelayanan publik bagi masyarakat. Informasi lainnya, 8 santri Misbahul Ulum ikuti Jambore Nasional tahun 2026 di Jakarta. Pesantren Modern Misbahul Ulum gelar prosesi pelepasan 8 santri yang terpilih sebagai peserta Jambore Nasional 12 tahun 2026. Mereka merupakan perwakilan gugus depan Misbahul Ulum sekaligus kontingen Kota Lok Semawi yang akan diberangkatkan pada 10 Agustus 2026. Jambore Nasional akan berlangsung pada 12 hingga 21 Agustus 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta. Demikian Info Pro 2, nantikan informasi lainnya di 95,2 FM Pro 2 Lok Semawi.

RRI dengan esensi buku. Setiap orang pergi bekerja atau mencari nafkah untuk mencari rezeki. Tentu saja sebagai seorang muslim yang baik, kita mengharapkan rezeki yang halal dan baik, sehingga akan mendatangkan berkah bagi kehidupan kita maupun keluarga kita. Tapi bagaimana caranya agar memperoleh rezeki yang halal dan baik? Apakah cara kita mencari rezeki selama ini sudah benar? Bagaimana sih tanda-tanda rezeki yang mendatangkan berkah itu? Pertanyaan-pertanyaan ini pasti sering bermunculan di pikiran kita. 7 Keajaiban Rezeki merupakan buku bestseller karya Ipo Santosa tahun 2010 yang diterbitkan oleh Elex Media Komputindo. Buku ini mengupas secara mendalam konsep rezeki dalam kehidupan sehari-hari yang ditulis oleh penulis yang sangat berpengalaman dalam bidang motivasi dan spiritualitas, yaitu Ipo Santosa. Buku ini tidak hanya membahas tentang rezeki dalam arti materi, tetapi juga membahas tentang aspek spiritual dan emosional yang terkait dengan rezeki. Dalam buku ini, Ipo Santosa mengajak pembaca untuk merenungkan dan memahami bahwa rezeki bukanlah hanya tentang harta, tetapi juga tentang keberkahan, kesyukuran, dan keikhlasan. Ia membahas 7 aspek penting yang dapat meningkatkan rezeki seseorang, baik secara materi maupun spiritual, melalui penjelasan yang sederhana namun dalam, di mana pembaca diajak untuk merenungkan bahwa makna sebenarnya dari rezeki dan bagaimana cara memperolehnya. Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah pendekatan yang disampaikan oleh penulis. Ipo Santosa tidak hanya memberikan teori-teori yang bersifat umum, tetapi juga memberikan contoh-contoh konkret dan inspiratif yang membuat pembaca lebih mudah memahami konsep-konsep yang dibahas. Ia juga memberikan tips-tips praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk meraih rezeki yang berlimpah. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk memperluas sudut pandang mereka tentang rezeki. Ipo Santosa menekankan pentingnya untuk memiliki pikiran yang positif, sikap yang baik, dan keberanian untuk berbuat kebaikan sebagai kunci mendatangkan keberkahan dalam hidup. Dengan gaya penulisan yang hangat dan ramah, ia berhasil menyampaikan pesan-pesan penting ini dengan jelas dan menginspirasi pembaca untuk meraih kehidupan yang lebih bermakna. Meskipun buku ini membahas topik yang serius, namun penyampaian Ipo Santosa tetap ringan dan mudah dipahami. Ia menggunakan bahasa yang sederhana, namun memiliki kedalaman makna yang dapat menggugah pembaca untuk merenung dan introspeksi diri. Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang rezeki dan bagaimana cara mendapatkan keberkahan dalam hidup. Secara keseluruhan, 7 Keajaiban Rezeki merupakan buku yang sangat inspiratif dan memotivasi. Buku ini tidak hanya memberikan pemahaman yang luas tentang rezeki, akan tetapi juga memberikan panduan praktis dan inspirasi bagi pembaca untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Dengan isi yang kaya dan mendalam, buku ini layak menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin memperbaiki hubungan mereka dengan rezeki dan membuka diri untuk menerima keberkahan dalam kehidupan mereka. Demikian esensi buku 7 Keajaiban Rezeki karya Ipo Santosa dari RRI untuk Indonesia.

95 kalau dia pernah dalam suara teman terbaik kamu Kim Taewoo with Darling. Durasi 6 lebih 48 menit tamu Prodi. Selamat pagi tamu Prodi semuanya di hari Jumat ini. Semoga banyak banget keberkahan untuk kita semua ya. Mulai dari yang penting awal hari itu dibangunkan dengan niat yang baik dulu deh tamu Prodi. Udah niatnya baik, nanti otomatis pikiran-pikiran kita juga baik kan. Ya, terus setelah itu nanti baru dengan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Pokoknya hidup ini yang yang baik-baik aja ya. Yang normal-normal aja gitu, jangan jelit-jelit ya kan. Jangan SOS, senang orang susah, susah orang senang. Baby only you. Biar bisa baby only you. Ya. Kan kalau kita baik banyak yang sayang tuh nomor 2, ya kan? Oke, selamat pagi semuanya. Dara nemenin hari ini sampai di jam 9 pagi dengan Spada nanti jam 8 pagi juga masih dengan koleksi lagu-lagu pilihan dari Prodolog Semawi. Teman terbaik kamu yang akan hadir-hadirkan kalian di pagi hari ini. Yang mau jogging pagi hari ini, mau olahraga, berhubung juga di antara kalian mungkin ada yang hari ini jam kerjanya itu sore ya, atau mungkin nanti malam, jadi paginya tuh benar-benar ya kosong banget gitu pagi hari ini. Jadi mau ngapain, mau kemana, semoga aja bisa terrealisasi ya teman radio. Selamat pagi semuanya, dan tadi Prodolog Semawi teman terbaik kamu. Dengerin lagu-lagu yang membuat kita tuh semangat di pagi hari, itu juga menjadi salah satu mood ya, mood yang bisa kita dapatkan teman radio ya, mulai dari semangat ya kan. Jadi semoga aja bisa membuat kalian semua itu bersemangat di pagi hari ini. This Medicine Beer with Bittersweet.